0: sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan pemersatu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
3: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timvas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timvas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timvas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timvas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timvas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara tiga lainnya dinyatakan ditunda karena satu jemaah meninggal dunia dan dua lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jemaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jemaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
18: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
19: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
20: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
2: selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi

0: inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Seru banget, seru banget nih.
1: Seru. Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ya pendengar, sudah Anda dengarkan tadi juga Warta Berita Sentra Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi terupdate terkait dengan perakiran cuaca di hari ini, terkhususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asma dan juga Kabupaten Mati. Dan sudah bergabung melalui jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, Kak Rizaldi Ramadan STM Med. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, bagaimana untuk kabarnya hari ini Kak Rizaldi?
1: Hari ini saya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Dan mohon dibantu untuk informasi terupdate terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026 untuk Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi. Kepada Kak Rizaldi, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, wilayah Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rizal di Ramadan. Perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awal yang pertama, informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal. Lalu untuk malam hingga dini hari wilayah Asmat akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 98%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi pada pagi, siang dan malam hari nanti diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan wilayah Mapi akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 95%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Merauke, Yosudarso, Asmat dan laut arah Purbagian Timur diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,8 meter pada pukul 16 dan 5 meter pada pukul 2 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,5 meter pada pukul 9 pagi ini dan 3,5 meter pada pukul 22 malam hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 3 Juni 2026, cuaca di wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan berawan, sementara di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi updatean cuaca untuk hari ini dan juga esok hari, Kak Rizaldi, dan selamat kembali beraktivitas dan juga menjalankan tugasnya di hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini, Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.
4: Habis, buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
6: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
6: Hah? Kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
7: Tidak!
8: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
6: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
8: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
6: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
8: Ayo dah.
9: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Epeng Up berikut akan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi terkait dengan literasi digital yang merupakan ruang informasi transformasi layanan pemerintah dari sistem manual dan inovasi menjadi layanan digital, mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pajak, perizinan, dan layanan publik lainnya. Dan informasi pertama terkait dengan arus digital jadi tantangan pengalaman nilai Pancasila. Derasnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan oleh akademisi Derino Dianto saat menjadi narasumber dialog interaktif memperingati hari lahir Pancasila di Prosatria dari Sungaliat pada Senin 1 Juni 2026. Menurut Dery, tantangan yang paling terlihat saat ini adalah menguatnya sikap individualisme dan semakin menurunnya nilai kebersamaan atau gotong royong, dan juga banyak aktivitas sosial yang kini lebih banyak diukur berdasarkan untung dan rugi pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama. Lebih lanjut, media sosial juga memudahkan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Hoax, ujaran kebencian, dan provokasi berpotensi memecah persatuan apabila tidak disikapi secara bijak. Dery menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga harus menyentuh aspek sikap dan keterampilan. Kolaborasi tiga pilar pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun karakter kebangsaan. Menurutnya, orang tua memiliki peran strategis sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Teladanan yang diberikan di rumah akan menjadi fondasi utama dalam membentuk sikap dan perilaku generasi muda. Ia juga berpendapat bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari keluarga. Jika orang tua mampu menjadi contoh yang baik, maka anak-anak akan lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

0: Oke pagi ini.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Lagi ngapain, Mah?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Tuh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan? Sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus lanjut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma netes doang. Teganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
3: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Di itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang lutut aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget. Aku gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

pukul 11.35 waktu Indonesia Timur. Menurut waktu Indonesia Timur, saya telah usai pada merauke pagi ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rangkaian merauke pagi ini yang disiarkan Selasa 2 Juni 2026 di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa nantinya bersama saya dalam rangkaian acara di

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar aktivitas Anda hari ini? Semoga siang yang cerah ini membawa semangat, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap pekerjaan maupun kegiatan yang sedang Anda jalani. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, makan siang bersama keluarga atau rekan kerja, masih berada di kantor, dalam perjalanan, maupun beraktivitas di rumah, terima kasih banyak karena tetap memilih bersama kami. Siang hari memang menjadi waktu yang tepat untuk sejenak melepas penat dari rutinitas sejak pagi, dan karena itu pendengar, kami akan menemani waktu siang Anda dengan berbagai lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini, baik itu inspirasi yang semoga dapat menambah semangat hingga sore nanti. Dan seperti biasa pendengar, kami juga mengundang partisipasi dari Anda semua. Silakan kirimkan salam ataupun ucapan ulang tahun juga boleh, atau request lagu favorit juga boleh untuk Anda ataupun keluarga, sahabat, rekan kerja, ataupun seseorang yang spesial ya, melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852 7511243. Dan di siang hari ini hingga sore nanti pendengar, Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streamingnya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan di awal kebersamaan kita mendengar, kita akan bersama-sama ya dalam program siang hari ini, musik tradisional dan juga budaya, kurang lebih selama 40 menit ke depan.

dan pendengar, di siang hari ini kita akan membahas salah satu daerah ya yang sangat bersejarah di Indonesia Timur, yang terkenal akan tradisi religius, budaya yang unik, serta panorama alam yang memukau, yaitu Larantuka. Pendengar, Larantuka merupakan ibu kota Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan kota ini dikenal luas sebagai Kota Reinha atau Kota Ratu Rosario karena kuatnya tradisi keagamaan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Selain dikenal sebagai pusat wisata religi, pendengar, Larantuka juga memiliki budaya yang kaya, musik tradisional yang menarik, kuliner khas yang lezat, serta pemandangan laut dan pegunungan yang menawan. Dan selama beberapa segmen ke depan, pendengar, kita akan bersama-sama mengenal sejarah dan asal-usul Larantuka, menikmati musik dan budaya masyarakatnya, mencicipi kuliner khasnya, hingga menjelajahi berbagai destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Flores Timur. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini dalam musik tradisional dan budaya dengan satu lagu dari NTT berikut ini. Selamat mendengarkan.

Baik pendengar, mari kita awali perjalanan budaya kita di siang hari ini dengan mengenal lebih dekat sejarah dan asal-usul Larantuka. Pendengar, Larantuka terletak di ujung timur Pulau Flores dan menghadap langsung ke Laut Flores serta Selat Solor. Letak geografis ini menjadikan Larantuka sejak dahulu sebagai jalur perdagangan dan juga pelayaran yang penting di kawasan timur Nusantara. Dalam catatan sejarah pendengar, Larantuka memiliki hubungan erat dengan bangsa Portugis yang datang ke wilayah ini pada abad ke-16. Pengaruh Portugis meninggalkan jejak yang kuat, terutama dalam tradisi keagamaan, budaya, bahasa, hingga arsitektur. Nama Larantuka sendiri pendengar dipercaya berasal dari kata dalam bahasa setempat yang berarti tempat berkumpul atau tempat bertemunya masyarakat dari berbagai wilayah. Dengan seiring waktu pendengar, Larantuka berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Katolik di kawasan Flores Timur. Yang menarik pendengar, meskipun mengalami berbagai pengaruh budaya dari luar, masyarakat Larantuka tetap mempertahankan adat istiadat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Perpaduan antara budaya lokal Flores dan warisan Portugis inilah yang menjadikan Larantuka memiliki identitas budaya yang sangat khas dan berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya mari kita bahas terkait dengan musik tradisional dan juga kesenian Larantuka. Pendengar, musik tradisional masyarakat Flores Timur sangat erat ya kaitannya dengan kehidupan sosial, adat, dan juga keagamaan, di mana musik tidak hanya menjadi hiburan semata tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan juga mempererat hubungan antar warga. Salah satu alat musik tradisional yang dikenal adalah gong dan gendang yang dimainkan dalam berbagai upacara adat maupun perayaan masyarakat. Bunyi gong yang berpadu dengan tabuhan gendang menghasilkan irama yang kuat dan menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Flores Timur. Dan selain itu, terdapat pula lagu-lagu daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Lagu-lagu tersebut pendengar umumnya ya, menceritakan kehidupan masyarakat pesisir, rasa syukur kepada Tuhan, kecintaan terhadap tanah kelahiran, serta nilai-nilai persaudaraan. Tarian tradisional juga menjadi bagian penting ya dari kehidupan budaya masyarakat Larantuka. Salah satu yang sering ditampilkan adalah tarian hedung yang mencerminkan semangat, keberanian, dan kebersamaan masyarakat. Dalam berbagai festival budaya, masyarakat mengenakan pakaian adat tenun ikat Flores yang memiliki motif khas dan syarat akan makna filosofis. Kesenian tradisional di Larantuka hingga kini terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan budaya dan juga pendidikan. Masih bersama kami ya pendengar di 94,8 MHz RRI Persatu Merauke dalam program musik tradisional dan budaya. Dan usai jeda berikut ini pendengar, kita akan kembali menyelami budaya dan tradisi masyarakat Larantuka yang menjadikan kota ini terkenal hingga mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

Tahukah Anda, saat ini investasi di Indonesia terus meningkat. Banyak investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mulai percaya dan tanam modal di berbagai sektor. Mulai dari pembangunan infrastruktur, industri, sampai usaha kecil dan menengah, semua ikut berkembang. Ini berarti lapangan kerja makin terbuka, peluang usaha makin luas, dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak naik. Tapi ingat, investasi yang baik itu harus berdampak langsung ke masyarakat. Kita semua juga bisa ambil bagian, mulai dari usaha kecil, inovasi lokal, sampai dukung produk dalam negeri. Mari sama-sama jaga kepercayaan ini, supaya Indonesia makin maju dan sejahtera.

Baik pendengar, kita lanjutkan perjalanan budaya kita dengan mengenal tradisi dan kehidupan masyarakat Larantuka. Jika berbicara tentang Larantuka pendengar, maka tidak dapat dipisahkan dari tradisi Semana Santa atau Pekan Suci yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Tradisi ini menjadi salah satu perayaan keagamaan paling terkenal di Indonesia, bahkan menarik perhatian peziarah dari berbagai negara. Dalam rangkaian Semana Santa, masyarakat mengikuti proses keagamaan yang berlangsung dengan penuh hikmat. Tradisi ini merupakan perpaduan antara ajaran agama dan budaya lokal yang telah diwariskan sejak masa Portugis. Selain Semana Santa, masyarakat Larantuka juga masih menjaga berbagai tradisi adat yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pernikahan, kelahiran, dan juga penghormatan kepada leluhur. Nilai gotong royong, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat masih sangat kuat ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat Larantuka. Masyarakat Larantuka juga dikenal hidup berdampingan dalam keberagaman serta menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Keharmonisan tersebut menjadi salah satu kekuatan sosial yang menjadikan Larantuka sebagai daerah yang damai dan juga penuh persaudaraan. Pendengar musik tradisional dan juga budaya, jangan kemana-mana ya, karena sesaat lagi kita akan membahas kuliner khas Larantuka yang menggambarkan kekayaan hasil laut dan juga cita rasa khas Flores Timor. Tetaplah bersama kami.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Baik pendengar, kita tiba ya di segmen kuliner khas Larantuka. Sebagai daerah pesisir, masyarakat Larantuka banyak mengonsumsi hasil laut segar yang diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu makanan yang populer adalah ikan bakar dengan bumbu khas Flores yang kaya akan rempah dan juga memiliki cita rasa yang kuat. Selain itu pendengar, terdapat juga jagung titi, makanan tradisional yang dibuat dari jagung yang dipipihkan dan biasanya disantap sebagai cemilan maupun makanan pendamping. Masyarakat Flores Timur juga mengenal berbagai olahan jagung sebagai makanan pokok karena jagung telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Pendengar, ada pula hidangan berbahan dasar singkong, ubi, dan kelapa yang banyak ditemukan dalam berbagai acara keluarga maupun adat. Dan tidak ketinggalan, sambal khas Flores yang pedas dan segar menjadi pelengkap berbagai hidangan. Kuliner Larantuka mencerminkan kehidupan masyarakat yang dekat dengan alam, laut, dan juga hasil pertanian lokal. Dan selanjutnya mendengar, kita tidak lengkap ya kalau tidak membahas tempat wisata di Larantuka. Pendengar, Larantuka memiliki berbagai destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan juga spiritualitas. Salah satu yang paling terkenal adalah wisata religi Semana Santa yang setiap tahun menarik ribuan peziarah dari berbagai daerah dan juga negara. Selain wisata religi, Larantuka juga menawarkan panorama laut yang indah dengan latar pegunungan yang memukau. Wisatawan dapat menikmati keindahan pantai asam yang terkenal dengan pasir hitamnya yang unik serta pemandangan matahari terbenamnya yang menawan. Tidak jauh dari Larantuka terdapat Pulau Adonara dan Pulau Solor yang menawarkan keindahan alam serta budaya masyarakat yang masih sangat terjaga. Dan bagi pecinta wisata alam, Gunung Ile Mandiri menjadi salah satu daya tarik tersendiri dengan pemandangan yang memukau dari ketinggian. Larantuka juga menjadi titik keberangkatan menuju berbagai destinasi wisata bahari di Flores Timur yang menawarkan pengalaman tidak terlupakan. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan Larantuka sebagai salah satu destinasi wisata menarik di Indonesia bagian timur. Dan pendengar, saat ini pukul 12 ya, lewat 53 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa ya, perjalanan budaya kita di Larantuka telah sampai di penghujung acara. Dari sejarah dan asal-usulnya, musik tradisional dan budaya masyarakat Flores Timur, tradisi Semana Santa yang mendunia, kuliner khas yang menggugah selera, hingga keindahan wisata alam dan religi yang memukau, semuanya menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia. Semoga kebersamaan kita hari ini dapat menambahkan wawasan dan semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan pendengar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan cerita budaya dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Salam budaya dan tetap cintai Indonesia. Dan mari kita tutup perjalanan budaya kita hari ini dengan satu lagu dari daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yalgin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Efren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat. Bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Quatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Biloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI, Muhammad Fadil Imran, menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan, kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026. Setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan dengan tiket yang telah diamankan. Tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang

0: penting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar setia Radio Pro 1 Merauke, masih bersama saya Yogi Andriansyah ya di siang hari ini dan akan menemani kebersamaan Anda hingga nanti sore, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar kita saat ini ya kembali dalam program spesial Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, spesial untuk Anda pecinta lagu dangdut ya khususnya. Dan Anda dapat bergabung bersama kami di 0971333 0745 untuk request lagu dangdut. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan salam ataupun atensi bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan apa kabar Anda pada siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalani segala aktivitas Anda pada hari ini ya. Oke, baik mendengar, kita terima penelpon yang pertama dan kita sapa ya, dari mana? Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Mungkin bisa kembali mencoba menghubungi kami di 0971333 0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Nasrun ya.
3: Iya.
2: Oke, apa kabar Bang?
3: Ya, alhamdulillah, kalau baik Bang, sehat, sehat.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di Sulteng, Bang?
3: Ya, selesai hujan, Bang.
2: Oh, selesai hujan. Kalau di Merauke lagi panas sekali nih, Bang.
3: Oh, begitu.
2: Iya, mau diputarkan lagu apa nih kira-kira Bang Nasrul nih? Lagu apa, Bang?
3: Punya Imam S. Arifin.
2: Imam S. Arifin, ha?
3: Iya, sebelum bobo.
2: Oke, mau tidur siang kah, Bang?
3: Ya, pertama-tama abangnya sama tugas. Oke. Okay. Lagu selok lagu rumah, apa genap Bang Minu, Sita Mami, ada Jakarta, ada Bogor, ada Kiri, ada Mbak Anies, ada Bung Leman, Aima Sohi, terus ada Perjadi Sulteng, ada Mas Lia, nah, ini juga di Kota Bagu, Abdul Rahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Pung Irwan, semuanya tambah kucur kompak lah. Terima kasih, selamat siang.
2: Baik, terima kasih kembali Bang, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Hari Selasa ya, 2 Juni 2026. Oke, dari Sulteng kita sapa lagi. Selanjutnya dari mana kira-kira? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut dan kita Bang Yogi ya.
2: Iya benar sekali Bu Natalia ya.
4: Aduh, iya benar juga. Tapi si Pak Nasrun kok nggak tanya ini, cuma Bang yang menyiar ini Pak Nasrun. Pak Nasrun itu kalau masuk ringkas banget itu, dia nggak tanya-tanya dulu siapa Pak Nasrun. Jangan terlalu keburu-keburu Pak Nasrun.
2: Mungkin lagi mencuci atau lagi ngangkat jemuran mungkin.
4: Aduh, nanti Pak Nasrun gitu kalau masuk dia enggak apa.
2: Oke. Okay.
4: Langsung gitu. Heeh. Lagunya Bang Yogi apa? Aku suka lagunya di apa? Di Ambang Sore.
2: Di Ambang Sore? Oke. Okay. Gimana ya kabarnya dulu Ibu Natalia?
4: Aduh, kabar di sini toli-toli baik-baik sayang.
2: Alhamdulillah
4: cuaca
2: puji
4: juga
2: Tuhan.
4: Mendukung. Oh, iya. Bang Yogi cuaca mendukung.
2: Siang
4: atau
2: hari ini
4: Pak Nasrun katanya di Sulawesi Tengah sana hujan, tapi Palu kan dia. Pak
2: iya.
4: Nasrun itu kan jauh lagi dari Palu. Mungkin hujan juga di tempatnya Pak Nasrun ya. Kalau kita contohnya lagi panas sih.
2: Oh, lagi panas. Gimana makan siangnya? Ikan bakar atau?
4: Udah, sudah. Eh, apa? Lain lagi.
2: Oh, lain. Yogi. Lain lagi.
4: Ya, ikannya sekarang, bukan ikan woku lagi, ikan rica-rica.
2: Oh, ikan rica-rica. Saya pernahnya jadi makan ayam rica-rica saja nih, Bunda.
4: Sudah, sama itu. Cuma
2: sama?
4: Ini kan iya, ini ikannya dibikin rica. Aduh, enak Bang Yogi.
2: Oke, nanti mungkin terus dicoba lain kali.
4: Terus nanti pakai sayur pakis sama bunga pepaya.
2: Wih, enak sayur pakis.
4: Ya. Nanti kalau Bang Yogi jalan-jalan ke Toli-Toli atau ke Manado, nanti makan itu makanan khas.
2: Siap,
4: orang Manado.
2: Siap, nanti dicoba ya. Tadi lagunya apa Ibu Natalia ya? Lagunya? Lagunya tadi apa?
4: Di Ambang Sore.
2: Oh, ya? Di Ambang Sore, oke. Okay.
4: Ya, oke, mas salam ya Bang Yogi, ada yang
2: okay, barangkali
4: sudah ada yang menunggu. Yang pertama ya ada Pak Norki, ada Pak Bernard, Pak Joni, ada Kakak Anis, ada Bang Cut, ada juga Cigure Jakarta Ibu Sofia Saat, ada Central Street ya Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, ada Mama Ines, Mama Nanda, Roni juga. Ada Ibu Bunda Ima, ada Ibu Ani di Kota Magu, ada Bang Luhut, Pak Windy, Putra Tengah juga, ada ya Bang Lai, dan apa ya? Oh, Bintang Pertama Pak Nasrun tadi yang baru lewat ya. Buat semua-semua sudah Bang Yogi lagi monitor. Buat Bang Yogi tetap semangat ya.
2: Baik,
4: selalu.
2: Terima kasih banyak.
4: Doa terbaik ya buat Bang Yogi dan keluarga
2: Amin.
4: Yang ada di rumah. Oke, makasih Bang Yogi. Selamat siang dan Dut adalah kita.
2: Baik, terima kasih kembali Bu Natalia. Doa terbaik juga buat Ibu dan keluarga ya dimanapun berada. Oke, baik pendengar, sebelum kita terima lagi penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request oleh penelpon kita dari Sulteng dan juga Toli-Toli. Tadi ada Bang Nasrun dan juga Ibu Natalia. Dua lagu berikut ini kami putarkan dan selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, benar masih bersama kami di 94,8 MHz dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan tadi mendengar kita telah dengarkan ya dua lagu yang telah kami putarkan untuk Anda, lagu yang di request oleh Bang Nasrun dan juga Ibu Natalia. Dan langsung saja kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Dari Kurik, Mas Yogi.
0: Oh, dari Kurik ada Ibu Lili ya?
1: Ya, betul
0: sekali. Okay. Apa kabar Ibu Lili?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Gimana cuaca di Kurik, Ibu?
1: Cuaca cerah.
0: Cerah juga ya, oke. Okay. Mau diputarkan lagu apa ini, Bu?
1: Mau minta lagunya Tata Andika. Judulnya Gandaku.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
1: Buat semua friend Pro Dangdut tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Karena nggak bisa sebut satu persatu.
0: Oke.
1: Okay, ya, buat Mas Yogi, terima kasih.
0: Baik.
1: Lalu.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Lili. Semoga Ibu Lili juga sehat selalu ya. Dan juga diberikan rezeki maupun kesehatan oleh Tuhan. Oke, baik. Apa dengar? Kita terima lagi menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Halo, waalaikumsalam dari Kakak Lia nih.
2: Iya. Parigi Motong.
0: Oh, Parigi Motong ya, Mas Lia dari Parigi Motong ya. Oke. Gimana cuaca di sana?
2: Cuaca di sini lagi panas.
0: Oke, panas ya. Berarti sebagian besar lagi panas nih cuacanya.
2: Iya.
0: Mau diputarkan lagu apa nih?
2: Lagu Dara Ayu, Yakin.
0: Dara Ayu?
2: Iya, Yakin.
0: Yakin, oke. Mau diputarkan untuk siapa?
2: Diputarkan sama Bunda Natalia di Titoli. Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mame. Ibu Ria di Jakarta. Ibu siapa? Pokoknya ibu-ibu.
0: Seluruh ibu-ibu di Indonesia ya?
2: Iya, Nasrun. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, ha?
2: Jawaban salam kompak dan buat Mas Yogi. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Mas Lia di Lok Sumawe ya. Terima kasih banyak. Dan semoga tadi ucapan maupun doa baiknya kembali ke Ibu Mas Lia dan keluarga dimanapun berada ya. Oke, baik pendengar, sudah dua lagu ya kita dapatkan yang diperoleh dari requestan dari Ibu Lili dan juga tadi Ibu Mas Lia. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ya, jangan menunggu lama-lama, langsung saja kita putarkan dua lagu. Satu dari Dara Ayu dengan judul Yakin dan satu lagu dari Imam S. Arifin, Gandaku. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Di Indonesia, kehilangan hasil panen padi akibat serangan tikus sawah diperkirakan dapat mencapai 200.000 sampai 300.000 ton per tahun. Usaha pengendalian yang intensif sering terlambat karena baru dilaksanakan setelah terjadi kerusakan yang luas dan berat. Oleh karena itu, usaha pengendalian tikus perlu memperhatikan perilaku dan habitatnya, sehingga dapat mencapai sasaran. Tinggi rendahnya tingkat kerusakan tergantung pada stadium tanaman dan tinggi rendahnya populasi tikus yang ada.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz ya, masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 0971-333-0745. Dan Anda yang ingin mengirimkan salam juga bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ubur-ubur ikan lele, apa kabar yang lagi dinas?
1: Halo, ubur-ubur ikan lele, baik-baik saja Kakak Puja, apa kabar?
2: Kabarku sangat baik-baik saja, Kak. Saya tuh kerja sampai lupa kalau jam semukon dan saya begini, astaga. Apakah memang saya nih terlalu sibuk sampai lupa kondang? Aduh, bagaimana ya?
1: Oh, lagi dinas nih, Kakak?
2: Sepulang, Kak.
1: Oh, sepulang.
2: Kita lagi ada mau kerja bakti, mempersiapkan ulang tahun bintang. Kabupaten Bintuni.
1: Wih, selamat ulang tahun buat dan masyarakat dan juga kabupaten. Oh iya, baru persiapan. Nanti ucapannya untuk nanti toh Kakak. Siapa tahu oke, nanti ya, bukan begitu. Jam dinas saya waktu ulang tahun, Kak. Mau pokoknya, diputarkan lagu apa nih, Kakak?
2: Terima kasih.
1: Baik.
2: Indahnya bulan, kemudian lama-lama lagi.
1: Indahnya bulan, oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Spesial buat semua tanpa terkecuali, salam manis buat Pak Freddy, Ibu Utri, Pak Luhut, buat Ade Ika di Ika kah yang dimasuhi? Ayu dimasuhi, astaga. Aduh, Ayu minta maaf ya, ini salah-salah sebut nama nih, aduh bahasnya. Nama dan gelar, hai. Buat Pak Norki juga sih, keluarga Pak, buat Pak Bernard juga. Nah, pokoknya untuk semua-semua lah tempat kecuali. Salam kompak buat Pak Ibu Widati di Wonosobo. Salam manis serta semua lah. Tetedinda di Bogor, Pandi Yudhistira. Buat Pak Andi di Batam juga. Salam kompak. Oke, baik. Terima kasih yang lagi bertugas. Sukses selalu. Tinggi-tinggi pohon kelapa.
1: Cakep. Lebih
2: tinggi angin utara.
1: Cakep.
2: Bila angin bisa bicara,
1: cakep.
2: Saya kirim satu suara.
1: Yuk. Cakep.
2: Bye-bye.
1: Wah, Kakak Puja, terima kasih banyak ya telah datang setiap saat dengan pantunnya. Kakak ditunggu pantun edisi berikutnya ya, Kakak Puja. Terima kasih banyak juga tadi ucapan maupun doa baiknya ya, Kakak. Semoga kembali ke Kak Puja dan keluarga dimanapun berada. Amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
3: Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima. Di Manado ya?
3: Di Maumere.
1: Oh, di Maumere. Oh, iya.
3: Ini Bung Ari kah?
1: Bung Yogi.
3: Oh, Bung Yogi.
1: Iya, satu sama.
3: Ya, kemarin Bung Aldo.
1: Iya, Aldo kemarin. Iya. Gimana kabarnya Bunda Ima?
3: Kabarnya baik, cuaca lagi panas disertai angin sedang-sedang.
1: Angin sedang-sedang. Berarti sudah makan siang ya?
3: Udah deh.
1: Oke, mau diputarkan lagu apa ini?
3: Oh, Bunarku Sendiri.
1: Iya.
3: Vitalvia, Terdiam Sepi.
1: Terdiam Sepi. Mau diputarkan untuk siapa ini?
3: Ya, tentunya salam pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat. Dan teman-teman bunda yang ada di Merauke semuanya tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu, selamat siang, di sana ada Bunda Utri ya. Salam sehat Bunda Utri bersama teman-teman. Ada di Pak-Pak Putra Tenga. Dan semua pendengar setia dimanapun berada. Yang sudah gabung maupun yang belum gabung. Selamat siang saja. Dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Yogi, terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang Bunda Ima ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Dan langsung saja ya pendengar, dua lagu kita putarkan terlebih dahulu. Dua lagu yang di request oleh Kakak Puja dan juga Bunda Ima. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, benar pukul 14 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur dan kita masih bisa menerima satu penelpon terakhir. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung saja menghubungi kami di 0971-333-0745. Baik, langsung saja pendengar kita sapa ya penelpon terakhir kita untuk edisi Pro Dangdut hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut saudara kita, Bang Yogi.
3: Halo, selamat siang Bang Luhut, apa kabar?
4: Kabar baik, kabar sehat Bang.
3: Oke, gimana cuaca Bang di Tapanuli Bang?
4: Lumayan cerah, angin kencang.
3: Oke, sudah makan siang Bang?
4: Sudah.
3: Oke, mau diputarkan lagu apa ini?
4: Aku mau dengerin lagunya dari Ria Amelia.
3: Ria Amelia, judulnya?
4: Judulnya Burung Nuri.
3: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
4: Misalnya pertama buat Bang Yogi, senang juga sampai tuntas, tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy, Butri, Bang Putra Tamir, Bang Norsi, Pak Bernas, Bang Sikamami, Bang Iwan, Bang Sikam, Bang Amda Yusuf, Bang Ahmad Irwan, Abdul Rahim, ada Puja, Jisiki, Mama Ines, ada Ibu Ani, Ibu Masilia, ada Ibu Barida, Ibu Natalia, sama Bunda Ima, Ibu Ijati. Terus buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada lagunya Bang?
3: Ada Bang.
4: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Yogi.
3: Siap.
4: Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih banyak Horas. Terima kasih banyak ya Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli Utara. Dan abai pendengar, kita tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut di siang hari ini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak buat Anda yang telah bergabung melalui jalur telepon kami. Tadi ada Bang Nasrun di Sulteng, kemudian Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Lili di Kurik, Ibu Maslia di Loksumawe, kemudian ada Bunda Ima di Maumere, Kakak Puja di Bintuni, dan yang terakhir tadi ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami di siang hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke. Walaupun Anda mungkin belum berkesempatan ya untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini, tidak apa-apa, tetap kami ucapkan terima kasih, mungkin di lain kesempatan dapat bergabung bersama kami. Dan demikian saja pendengar program Pro Dangdut edisi siang hari ini yang akan kita tutup dengan satu lagu terakhir requestan dari Bang Luhut. Satu lagu dari Ria Amelia dengan judul Burung Nuri. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 2 Juni 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah.

0: Berita pertama, Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian RI Hermanto bersama rombongan meninjau langsung lahan sawah petani Merauke di 3 titik yang disinyalir mengalami penurunan produksi disebabkan faktor cuaca dan hama. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Jadi intinya kita ke depan bagaimana mengefektifkan solidasi petani, penyuluh, dinas, dan kita juga untuk sama-sama mengawal gerakan pengendalian hama.
2: Peninjauan tersebut dilakukan pada Kampung Yasa Mulia SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 Distrik Tanamiring dan Kampung Sidomulyo Distrik Semangga. Turut hadir dalam pantauan tersebut dan Dim 1707 Merauke, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan jajarannya PPL serta petani. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang dapat dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama.
1: Kita sudah tadi melihat di 3 titik lokasi, ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi, tetapi tidak secara signifikan. Karena memang ini lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga diikuti dengan adanya serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang, masih bisa dikendalikan oleh petani, sehingga tidak puso, ya, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendang.
2: Hermanto menambahkan pengendalian perlu dilakukan dengan cara kekompakan semua stakeholder termasuk petani, penyuluh, dan dinas sehingga menjadi satu kesatuan gerakan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanamiring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang 2 kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
3: Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang 2 kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
2: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pengelolaan dana otonomi khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk Sabtu kemarin di Jayapura. Menurutnya, dana otsus merupakan instrumen penting yang diberikan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dia menekan, pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dibiayai dana otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar. Ripka Haluk mengatakan, prinsip 5T perlu diterapkan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Papua memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan penggunaan dana otsus perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua. Pemerintah pusat akan terus mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya anak jalanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Maraknya anak jalanan penyandang masalah sosial menjadi perhatian serius semua pihak untuk mencari solusi penanganannya. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah disinyalir menjadi salah satu faktor banyaknya anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Yunus Yot menyebut, perhatian terhadap keluarga asli Papua perlu terus ditingkatkan agar mampu dan peduli terhadap kehidupan anak-anak mereka. Menurut Yunus, keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak terpaksa mencari penghidupan di jalanan yang imbasnya mudah terpengaruh lingkungan negatif. Ia menjelaskan, selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran keluarga juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak keluarga yang masih mempertahankan pola hidup lama tanpa memperhatikan perkembangan zaman.
5: Bagaimana caranya untuk kita harus rangkul anak-anak ini, lebih khusus anak-anak asli Papua? Nah, sehingga bagaimana untuk kita menjamin masa depan mereka? Ya, karena apa? Karena mereka ini untuk masa depan membangun Papua Selatan. Ya, ya, oleh karena itu, ya, ke depan ini kita, tadi Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan, bagaimana supaya kita, program ini kita luncurkan, yaitu program Panti Asuhan Sentral atau Panti Asuhan Integrasi.
4: Yunus menilai fenomena anak jalanan yang kian marak saat ini, maka gereja dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada keluarga Papua. Edukasi dinilai perlu dilakukan secara terus-menerus agar pola pikir masyarakat dapat berubah. Sementara, pemerintah berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dapat membantu menekan jumlah anak jalanan. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat tumbuh berkembang dengan baik dan kembali fokus pada pendidikan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, petani Merauke minta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan kabupaten setempat untuk menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dahulu sudah digunakan dan saat ini tidak lagi disalurkan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Bosco Tekme, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan air dan padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36 karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah.
6: Mungkin saran saya, Pak Ibu ya, kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36. Karena selama dari tahun kita mulai kerja sawah sampai sekarang ini, kendala ini timbul itu ketika SP36 itu sudah tidak ada lagi. Entah produksinya bagaimana-bagaimana, pentangnya tidak tahu. Cuman semenjak SP36 ini diputus oleh pemerintah, kami petani juga banyak mengalami kendala. Karena yang saya tahu kami SP36 kan, dia mengembalikan unsur hara tanah, sehingga dalam kurun waktu selama SP36 itu masih ada, untuk kendala padi kuning kami tidak pernah mengalami. Baru setelah terputusnya SP36 ini yang kami mengalami banyak memang kendala. Hasil pun tidak seperti dulu sebelum SP36 ini terhenti itu, kita hasilnya bagus.
2: Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dulu. Sejak tahun 2019, saat menggunakan SP36, hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya saja, ketika sudah tidak menggunakan SP36, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan masih banyak orang asli Papua OAP yang tinggal di wilayah pedalaman, pegunungan dan daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Menurutnya jumlah penduduk di tanah Papua berdasarkan data konsolidasi bersih dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa. Data tersebut menunjukkan masih banyak OAP yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan. Ripka Haluk mengatakan data 2 juta jiwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan OAP sebagai kelompok minoritas karena masih banyak warga asli Papua yang tinggal di wilayah pegunungan, daerah aliran sungai, dan kawasan terpencil yang belum direkam datanya. Ia menjelaskan kondisi geografis Papua menjadi salah satu tantangan dalam pendataan penduduk sehingga masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Karena itu, data OAP yang saat ini tercatat dalam SIAK belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa OAP telah menjadi kelompok minoritas di tanah Papua. Wamendagri menambahkan, semakin lengkap data kependudukan yang dimiliki pemerintah, semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk OAP. Pemerintah pusat mengajak seluruh pemerintah daerah di 6 provinsi Papua memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Peluang dan akses ekonomi khusus bagi perempuan Papua dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan perempuan Papua sulit mengembangkan potensi diri mereka. Berikut laporan Jessica Ardana.
7: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai akses ekonomi bagi perempuan asli Papua masih sangat terbatas, yang kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Papua Selatan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Ancelina Ukarop mengatakan banyak perempuan asli Papua telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun akses pemasaran dan pelatihan masih belum memadai. Menurutnya, kerja keras perempuan Papua dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus dibarengi dengan akses. bagaimana produk yang dihasilkan mampu diserap pasar sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari usahanya. Ia menjelaskan perempuan Papua memiliki kemampuan untuk berusaha dan mencari nafkah secara mandiri dan pemerintah hanya perlu membuka ruang ekonomi dan memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan maupun modal usaha.
8: Dari sisi ekonomi, mereka ini perempuan-perempuan pekerja. Mereka apa dalam kehidupan setiap hari mereka itu bekerja untuk bagaimana menafkahi keluarga mereka. Jadi hari ini kita harus membuka ruang atau akses kepada mereka. Terutama saya melihat bahwa tidak ada akses-akses yang tersedia bagi mereka untuk misalnya ketika perempuan itu dia membuat rajutan. Tapi harus ada akses untuk bagaimana sampai dengan pemasaran dan dia bisa mendapatkan hasilnya.
7: Selain pelatihan keterampilan dan modal usaha, menurut Angelina, edukasi pengelolaan keuangan juga dinilai penting agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Mengingat peningkatan kapasitas perempuan Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Ia berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat bersama-sama membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi perempuan Papua Selatan. Dengan demikian, perempuan Papua dapat berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

0: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: Saatnya program acara Kentongan. Mitigasi kebencanaan. Pro1 RRI.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda akan bersama saya hingga pukul 17.30 ya, waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, di sore hari ini pengumuman pertama kami buka dengan satu pengumuman yang kami peroleh dari Bupati Merauke dengan hal pemanggilan peserta uji kompetensi. Yang terhormat, peserta uji kompetensi pemerintah Kabupaten Merauke sehubungan dengan surat persetujuan rencana pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Merauke nomor 02061/R-AKT.02.03/SD-K-2026 tanggal 9 Januari 2026. Maka dengan ini disampaikan kepada Bapak Ibu yang nama tersebut di bawah ini. Yang pertama atas nama Dominikus Catur Risang Budi Santoso dengan jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Merauke, Rekianus Desam Kakai dengan jabatan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke, Benhur Retan Datu selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Merauke, Leo Patrio Mogot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Merauke, Delesiana Selvi Gepse Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Merauke, Erik Yosef Benedictus Rumlus, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Romanus Kandekahol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Merauke, Yohan Makba Rante Tampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Merauke, Romanus Sujatmiko, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke, Justina R. Kamisopa, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Merauke, Neville Raymond Muskita, Kepala Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merauke, David Tom Tuwok, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Merauke, Rumensius OB, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke, Rudi Edward Risam Masu, Kepala Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Merauke, Marta Bayu Wahyuni Wijaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Merauke, Laurentinus Suhono Suryo, Asisten Bidang Administrasi Umum pada Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Kemudian selanjutnya Januarius Katmok, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke,
Salvianus Layan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Merauke, Elias Mite, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke. Kemudian Franciscus ESK Mijai, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Merauke. Thomas Kimko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Merauke. Daud S. Hollinger, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Merauke. Mike C. Wali Naulik, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Merauke. Leonard H.F. Rumbekwan, Kepala Dinas Perikanan pada Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke. Josefa L. Rumaseu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke. Dan yang terakhir, Keliopas Ndiken, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Merauke. Isi pengumuman untuk mengikuti ujian kompetensi atau job fit yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal 8 Juni 2026 bertempat di Hotel Halogen Merauke pada pukul 8:30 waktu Indonesia Timur. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, peserta job fit atau uji kompetensi membuat makalah. Peserta job fit atau uji kompetensi paparan presentasi dalam bentuk PowerPoint yang bersumber dari makalah yang telah disusun. Kemudian pakaian yang digunakan adalah batik Papua. Dan dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bersama ini disampaikan kepada bapak atau ibu peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud agar dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, daftar riwayat hidup DRH, SKP 2 tahun terakhir 2024 dan 2025, surat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau pegawai LHKPN, surat keterangan bebas temuan dari inspektorat, pas foto warna 4x6 2 lembar. Dokumen tersebut agar dikumpulkan kepada tim Sekretariat Panitia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2026. Untuk keperluan verifikasi dan kelengkapan administrasi peserta bisa menghubungi bidang mutasi, promosi, dan penilaian kerja aparatur. Dan demikian mendengar atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari PLN disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, Kuprik, Kurik, Tanah Merah, Kepi meliputi jalan Tempe Trikora, Jalan Prajurit, Jalan Bakti, Jalan Gor, Jalan Polder Wamangu, Jalan Poros Kelapa 5, Cikombong, Jalan Velupun, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Nusa Barong, Jalan Ternate, Jalan Kampung Timur dan sekitarnya, Angger Permegi, Mekarti, Jalan Salor,
23 dan 4 Jalan Wapeko dan sekitarnya, Prabu Asiki Jalan Gor dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keadaan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN di 123. Untuk pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACF Fest tahun 2026, membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih dari cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://2acfs.com. Serta untuk informasi terbaru, dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfes.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Pantai Payum Kelapa 9 RT 23 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebihnya 2000 meter persegi atau panjang 100 meter dikali lebar 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara, tanah milik Bapak Antonius Kaise. Sebelah timur, tanah adat. Sebelah selatan, tanah adat. Sebelah barat, tanah adat atau pantai. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Jun Sabat Mahuse sebagai penjual kepada Saudara Mieng Virgo Gunawan sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

0: Pengumuman selanjutnya pendengar masih berasal dari Kepala Kelurahan Samkai, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Pantai Payum RT 21 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebihnya 20.020 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah garapan, sebelah timur tanah adat, sebelah selatan tanah milik Martinus Gala, sebelah barat tanah adat atau Laut Arafura Payum. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Mieng Virgo Gunawan sebagai penjual dan saudara Alfrida Nining sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari setelah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan berikut ini pendengar pengumuman terakhir yang berasal dari Kepala Kelurahan Kamundu, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan 7 Wali-Wali, Kelurahan Kamundu, seluas 1.800 meter persegi dengan panjang 60 meter dan lebar 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, tanah milik Bapak Albert Mawen. Sebelah timur, tanah milik Saudara Firman. Sebelah selatan, tanah milik Vitalis A. Naisaban. Sebelah barat, badan jalan. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh Saudara Abraham Yosef Nakor Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada Saudari Antonia Kartini Nonseo selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Kamundu selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik pendengar, demikian tadi beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

0: Cepat.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih ya Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan di sore hari ini masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan untuk selanjutnya mendengar, saya akan menemani Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan. Kami awali dengan satu informasi internasional di sore hari ini mendengar, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Hezbollah telah sepakat untuk menghentikan permusuhan. Pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial pada Senin 1 Juni 2026. Melansir dari Al Jazeera, pengumuman tersebut disebut sebagai hasil dari serangkaian pembicaraan diplomatik yang melibatkan kedua belah pihak. Trump mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berjanji untuk menghentikan invasi ke pinggiran selatan Beirut. Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan perwakilan Hezbollah yang menyetujui penghentian seluruh serangan terhadap Israel. Menurut Trump, Israel tidak akan menyerang Hezbollah dan sebaliknya kelompok tersebut juga akan menghentikan serangan terhadap Israel. Trump menegaskan bahwa perbincangan terkait gencatan senjata masih terus berlangsung. Pernyataan itu muncul di tengah peringatan Iran bahwa negosiasi dapat gagal apabila Israel terus memperluas operasi militernya di Lebanon. Kantor Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyatakan bahwa usulan yang sedang dibahas mencakup penghentian serangan Israel ke wilayah selatan Beirut. Sebagai imbalannya, Hezbollah akan berkomitmen untuk tidak melancarkan serangan terhadap Israel. Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa rencana tersebut diharapkan dapat diperluas ke seluruh wilayah negara itu. Beirut juga mengaku telah menerima konfirmasi dari Hezbollah bahwa kelompok tersebut menyetujui proposal penghentian serangan timbal balik. Nah, mendengar itu tadi satu informasi internasional ya, di mana Donald Trump mengklaim bahwa Israel dan juga Hezbollah sepakat untuk menghentikan permusuhan. Dan saya masih akan kembali dengan informasi lainnya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

dalam informasi Merauke sore ini ya. Untuk informasi selanjutnya, kita beralih ke informasi nasional pendengar, terkait dengan kebakaran di Kemayoran yang menghanguskan 250 bangunan semi permanen. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut menghanguskan sekitar 250 bangunan semi permanen pada Senin malam 1 Juni 2026. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold EP Huta Galung mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Laporan mengenai peristiwa tersebut pendengar diterima petugas sekitar pukul 21 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan api diduga pertama kali muncul dari dua rumah warga di kawasan tersebut, dan dalam waktu singkat kobaran api membesar dan merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi di RT 2 RW 4 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kawasan tersebut, kata dia, merupakan permukiman padat penduduk dengan jarak antar rumah yang berdekatan. Dan Reynold juga mengatakan pihaknya langsung mengerahkan ratusan personel untuk membantu penanganan kebakaran. Personel tersebut juga membantu proses evakuasi warga terdampak. Selain membantu evakuasi, polisi berkoordinasi dengan Satprimopolda Metro Jaya. Koordinasi langsung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi. Dapur lapangan mulai disiapkan sejak dini hari untuk membantu kebutuhan para pengungsi, dan fasilitas tersebut disiapkan bagi warga yang terdampak kebakaran. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi nasional terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kemayoran yang menghanguskan 250 bangunan semi permanen. Dan dilansir ya pendengar, sebanyak 300 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa terdampak kebakaran, dan semoga keluarga ataupun masyarakat yang terdampak dikuatkan ya, dan juga diganti dengan rezeki yang lebih baik ke depannya. Amin. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita beralih ke informasi regional yang akan kami updatekan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Dia.

Nah benar, untuk updatean informasi sore ini selanjutnya kita beralih ke informasi regional yang berasal dari Papua Selatan terkait dengan peringatan Hari Pancasila. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar upacara memperingati lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 sekaligus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggaungkan Pancasila sebagai semangat pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan dalam pidato Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Joko Guritno dalam upacara peringatan Hari Pancasila di halaman kantor Gubernur Papua Selatan di Salor pada Selasa 2 Juni 2026. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, menurutnya 1 Juni adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menyala dalam jiwa sebagai insan Indonesia. Tema yang diusung dalam hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Agustinus menegaskan Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberadaban yang berdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi regional ya terkait dengan Papua Selatan yang memperingati Hari Pancasila dan BPIP gaungkan semangat pemersatu. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, nanti kami akan updatekan Anda dengan informasi cek fakta pada pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan untuk selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan dua informasi cek fakta edisi sore hari ini pendengar. Untuk informasi yang pertama terkait dengan beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor dan juga foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Namun faktanya akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @GarutCyberHoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik. Untuk informasi cek fakta yang kedua pendengar, terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang mengatasnamakan atau mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran, yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut pendengar dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional ya, yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Dan tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan juga tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Nah, pendengar, itu tadi dua informasi cek fakta, di mana dua informasi tadi terbukti hoax ya, terkait dengan akun Instagram yang mengataskan nama Kepala Dinas PUPR Agus Ismail STMT, dan juga informasi terkait dengan ratusan purnawirawan yang menduduki MPR RI untuk mendesak percepatan pemakzulan Gibran. Dan dua informasi cek fakta ini telah kami hadirkan di ruang dengar Anda ya pendengar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada, jika Anda menerima sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, sebaiknya berhati-hati terlebih dahulu sebelum mempercayai informasi ataupun menyebarkan informasi tersebut. Nah, jika Anda menerima informasi melalui media sosial, mungkin bisa dicek kembali ke benaran informasi tersebut ya, melalui media-media yang kredibel, ataupun bisa juga mengecek melalui akun ataupun media pemerintah. Dan demikian saja pendengar Cek Fakta untuk sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik benar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan untuk Anda satu informasi terakhir di sore hari ini, di mana Universitas Musamus menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan 17 gelombang 1 dan magister angkatan 5 gelombang 1 tahun akademik 2025-2026 di gedung SBSN Universitas Musamus, Jalan Kamizaun, Distrik Merauke, pada Selasa 26 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Musamus, Dr. Insinyur Daud Andang Pasali, STMeng, dan dihadiri sekitar 700 orang yang terdiri dari wisudawan, wisudawati, keluarga, unsur Forkopimda, TNI Polri, pemerintah daerah, serta Civitas Akademika Universitas Musamus. Dan dalam sambutannya, Rektor Universitas Musamus menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya prosesi wisuda yang berlangsung hikmat tersebut. Pada wisuda kali ini, Universitas Musamus berhasil meluluskan sebanyak 330 mahasiswa, dengan 86 mahasiswa di antaranya menyelesaikan studi tepat waktu. Rektor juga menyampaikan bahwa Universitas Musamus yang telah berdiri selama kurang lebih 25 tahun ini telah melahirkan sekitar 17.000 alumni, dan saat ini Universitas Musamus memiliki sekitar 14.000 mahasiswa aktif, dengan 47% diantaranya merupakan orang asli Papua.

Dan demikian mendengar satu informasi terakhir terkait dengan Universitas Musamus ya, yang menyelenggarakan wisuda bersama dengan 330 mahasiswanya. Dan demikian saja benar kebersamaan kita di hari ini. Untuk nanti selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Deci Sambe dalam rangkaian program Merauke malam ini. Dan saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Untuk selanjutnya kami akan putarkan lagu-lagu religi terkhususnya untuk umat Islam ya, sembari menunggu azan maghrib yang jatuh tepat pada pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Tani habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits.

Ya, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar di kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini ya. Hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Informasi dan juga hiburan tentunya masih akan terus kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda. Hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, untuk saat ini kami akan sampaikan satu pemberitahuan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Dan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada saudari Alexandra Rumbarar. Saudari Alexandra Rumbarar selaku Kepala Sekolah SD YPK Torai Distrik Sota. Disampaikan bahwa sehubungan dengan kepentingan dinas diminta kehadirannya untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Ceki Kabid Pengembangan Kurikulum Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Bertempat di ruang Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk saat ini. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Merauke malam ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke malam ini. Merauke malam ini.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI. Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga terkait dengan Kodak 8 Intan Jaya, uang tunai serta 2 unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses pendalaman analisis forensik. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan. Satgas Persidangan Kapten saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman secara intensif terhadap Eka beserta barang bukti yang diamankan.
2: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Inspektur Jenderal Polisi Faisal Ramadhani menegaskan bahwa pengamanan terhadap terduga anggota kelompok bersenjata tersebut merupakan bagian dari upaya aparat menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah. Faisal Ramadhani menambahkan aparat akan terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan maupun gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Hingga kini, Eka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens. Aparat menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Argot Saudila melaporkan.
3: TNI Polri di Bopan Digul, gelar patroli gabungan cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Berikut laporan reporter Yohanes de Gorden dari RRI Bopan Digul.

0: gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 17 Kopendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat, apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
1: Mari kita tetap berjalan ke kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, transportasi, penerbangan udara dan sebagainya berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh. Ya, normal-normal saja.
0: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Kopendigul, namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Kopendigul. Selain itu, sebagai rasa kemanusiaan dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat. Sementara itu, Kapolres Kopendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati Kedua

0: menekan laju pendulangan agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW, distrik Habinbon, Pegunungan Bintang.
1: Utamanya dari Kopo Pindah, untuk sementara jalur perairan kita tutup.

0: Kantor SAR kelas Avia kerahkan 45 personel dalam pencarian korban hilang akibat ledakan yang terjadi di kawasan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongersidi, Pihak Tumpah. Berikut laporan reporter Tririan dari RRI.
1: Kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas Adiak mengerahkan 45 personil dalam operasi pencarian korban ledakan yang terjadi di kawasan Kompleks Perikanan, Jalan Walter Mongersidi, Kelurahan Pandoy, Distrik Biakota, Kabupaten Biak Numfor pada Minggu, 21 Mei 2026 siang. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR kelas Adiak Andreas Alik mengatakan pihaknya menerima laporan terkait peristiwa tersebut pada Minggu siang dan tim langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses pencarian korban. Selain mengerahkan personil, Basarnas kelas Adiak juga mendirikan posko informasi di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan perkembangan terbaru kepada masyarakat dan keluarga korban.
2: Yang sekarang 45 korban. Jadi kami mendirikan tenda ini untuk tempat tinggal memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada kejadian 5 dan 30 dalam kejadian tapi lokasi di tinggal sekarang dan karena di Cirebon masih ada yang tipun yang
1: menurut Andreas, proses pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang untuk sementara belum dapat dilakukan di titik utama ledakan karena adanya dugaan benda berbahaya yang masih aktif di lokasi tersebut.
2: Ya, karena di Cirebon masih ada yang tipun yang pencarian di
1: sementara itu, aktivitas pencarian yang dilakukan Basarnas saat ini difokuskan pada area sekitar lokasi, terutama di wilayah perairan. Andreas dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekat lokasi kejadian demi keselamatan bersama hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Untuk diketahui, sebuah ledakan keras menggegerkan kawasan Kompleks Perikanan pada Minggu 31 Mei siang. Kejadian ini diduga kuat berasal dari bom peninggalan perang kedua mengakibatkan korban jiwa.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Peringati hari lahir Pancasila, DPD PDIP Papua serukan perlawanan terhadap ketidakadilan dan oligarki di Papua. Berikut laporan reporter Naldi Kesaulia dari RRI JP.

0: Yang berlangsung di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Senin kemarin. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Benhur Tomimano menegaskan peringatan hari lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
1: Di tanah Papua, semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
0: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
1: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
0: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: Petani Merauke meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Papua Selatan menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dulu digunakan, namun sekarang tidak lagi disalurkan. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36.
4: Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Bosco Tekme, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan air dan padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36 karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah.
3: Mungkin saran saya, Pak Yuya, kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36. Karena selama dari tahun kita mulai kerja sawah sampai sekarang ini, kendala ini timbul itu ketika SP36 itu sudah tidak ada lagi. Entah produksinya bagaimana-bagaimana pun kami tidak tahu, cuman semenjak SP36 ini diputus oleh pemerintah, kami petani juga banyak mengalami kendala. Karena yang setahu kami SP3-nya kan dia mengembalikan unsur hara tanah. Sehingga dalam kurun waktu selama SP36 itu masih ada, untuk kendala padi kuning kami tidak pernah mengalami. Baru setelah terputusnya SP36 ini yang kami mengalami banyak memang kendala. Hasil pun tidak seperti dulu selama sebelum SP36 ini terhenti itu, kita hasilnya bagus.
4: Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dulu. Sejak tahun 2019 saat menggunakan SP36, hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya saja, ketika sudah tidak menggunakan SP36, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: TK Darussalam, Serui, gelar penamatan peserta didik kelompok B. Berikut laporan reporter Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: TK Darussalam Serui menggelar acara penamatan dan perpisahan peserta didik kelompok B tahun pembelajaran 2025-2026 di Gedung Serbaguna Darussalam Serui pada Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari para peserta didik, mulai dari tarian daerah, nyanyian, hingga peragam busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pelaksana tugas Kepala Bidan Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Yuliana Karolna Sayori SE. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh Dewan Guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Darussalam Serui.
6: Terima kasih untuk Guru Pembang Jalani yang kita ini salah. Terima kasih juga buat kepala sekolah ini. Sehingga telah mendidik bersama dengan guru mendidik anak-anak generasi penerus bangsa dan siap untuk berlari melanjutkan pembangunan sumber daya manusia masuk ke era generasi emas di tahun 2045.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Darussalam Serui, Safia Ruka Saib, SPD AUD mengatakan, tahun pembelajaran 2025-2026, pihak sekolah menamatkan sebanyak 80 peserta didik terdiri dari kelompok B.
7: Kegiatan penamatan dan pelepasan anak didik kelompok B, Taman Kanak-Kanak Darussalam, tahun pembelajaran 2025-2026. Kami menamatkan sebanyak 87 siswa. Harapan saya selaku Kepala TK Darussalam, semoga kedepannya anak-anak bisa lebih maju lagi setelah mengenyam pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan di SD-nya lebih giat lagi belajar dan menjadi anak-anak kebanggaan Nusa dan bangsa dan juga menjadi harapan orang tua. Kami dari TK juga berharap semoga nanti kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
5: Dia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada TK Darussalam Serui serta mendukung berbagai program sekolah selama ini. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Berita olahraga. Coaching Klinik Sepak Bola kerjasama PSSI dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika. Kegiatan yang melibatkan pelatih dan pemain Papua Football Academy ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua. Berikut laporan reporter Veronica Sandra dari RRI Napire.
8: Setelah berlangsung selama 3 hari, coaching klinik sepak bola hasil kerjasama PSSI, PTFI, dan KNFB atau Asosiasi Sepak Bola Belanda resmi ditutup di Mimika Sport Complex, SP5 Timika. Pada Sabtu sore, kegiatan yang melibatkan pelatih dan pemain Papua Football Academy ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pembinaan sepak bola usia muda di Papua. Selama 3 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi kepelatihan model dari KNFB yang dipadukan dengan sesi praktik langsung di lapangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian pelatih sekaligus mengembangkan potensi pemain pemuda Papua agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Perwakilan KNFB, Pete De Jong, mengaku terkesan dengan potensi besar yang dimiliki para pemain dan pelatih muda di Papua.
9: Again, I want to thank you.
10: Sekali lagi terima kasih.
9: On behalf of the Dutch Royal Football Association.
10: Mewakilkan Federasi Sepak Bola Belanda.
9: And good luck.
10: Semoga sukses.
9: For the future, everybody. Thank you.
10: Terima kasih semuanya.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa menilai program pembinaan dijalankan di Papua Football Akademik telah membuka peluang besar bagi generasi muda Papua untuk berkembang.
11: Saya lihat 3 hari di sini perkembangannya sangat luar biasa, banyak ilmu baru yang didapatkan para coaches, coaches dari PFA maupun dari YPJ dan SRTP itu memiliki dua tipe yang berbeda, karena yang satunya memang intensitas lebih tinggi di area PFA, ya, dan yang lainnya adalah khususnya di area recreational football, tapi kedua-duanya bercampur menjadi satu dengan kurikulum yang menurut saya sangat baik dari KNVB, tepat sasaran, di mana kurikulumnya mengutamakan area participation football dulu, jadi di area grassrootsnya dulu yang diperbaikin, tidak langsung tiba-tiba kita bicara di elite level. Terus yang kedua, materinya juga lebih taktis ya, jadi materinya lebih mudah dimengerti saat praktek pun anak-anak karena memang sudah terbiasa dari PFA bisa mengikuti dengan baik. Terkait latihan anak-anak di lapangan sintetis itu intensitasnya tinggi sekali, jadi saya sangat bangga melihatnya anak-anak PFA bisa berlatih dengan intensitas yang tinggi seperti itu, pola permainan yang cepat padahal di tengah hujan kemarin, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan pola dan gaya latihan baru yang diterapkan dari coaches luar negeri gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak PFA khususnya di Tanah Papua ini tidak ketinggalan dalam hal pemahaman sepak bola.
8: Menurutnya, masa depan para pemain ditentukan oleh kerja keras dan kemauan mereka sendiri dalam memanfaatkan kesempatan yang telah tersedia. Dukungan terhadap pengembangan sepak bola usia muda juga disampaikan PT Freeport Indonesia sebagai mitra utama Papua Football Academic. Senior 5 President Community Development PT Freeport Indonesia, Nathan Kum, berharap semakin banyak pemain PFA yang mampu menembus tim nasional Indonesia. Tak hanya para pelatih yang mendapatkan pengalaman baru selama coaching klinik berlangsung, para siswa Papua Football Akademik juga mengaku memperoleh banyak ilmu dan metode latihan baru dari para instruktur KNFB.
12: Pesan saya, semoga KNFB ini selalu ada memberikan yang terbaik untuk Papua.
13: Kiranya yang diberikan materi dari KNFB ini bisa kami bisa melakukannya dan semoga itu bermanfaat.
8: Seremoni penutupan kemudian diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada peserta coaching klinik, sesi foto bersama, serta penegasan komitmen seluruh pihak untuk terus mendukung pembinaan sepak bola Papua yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
2: Informasi olahraga dari Nabire tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lailatul Hanif menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dengar 52 menit dari pukul 19 untuk malam hari ini ya. Beberapa referensi informasi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda. Dan informasi yang pertama terkait dengan informasi internasional, yang mana perkuat kerjasama maritim Indonesia-Rusia rencanakan produksi kapal bersama. Selengkapnya untuk Anda updatekan ya pendengar, bahwa Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral di mana berlangsung hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di Moskow, Rusia. Ya, yang berlangsung di Moskow, Rusia, dan pertemuan dipimpin oleh penasehat presiden sekaligus ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai P. Patrushev, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah RI Agus Harimurti Yudhoyono. Dan konsultasi bilateral kali ini mengenai kerjasama di bidang maritim, dan juga keterangan tersebut disampaikan secara resmi oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026, dan kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik maritim, pembuatan kapal, pelatihan personil, dan juga studi sumber daya hayati laut. Ya, serta juga meninjau proposal spesifik yang bertujuan untuk implementasi praktis dari kesepakatan yang telah dicapai. Sementara pertemuan yang juga dihadiri para perwakilan perusahaan Rusia menyatakan minat untuk mendirikan perusahaan pembuatan kapal bersama. Kemudian fasilitas produksi untuk peralatan komponen maritim di Indonesia. Dan penekanan khusus diberikan pada penguatan kerjasama dalam desain dan konstruksi kapal dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kondisi perairan Indonesia. Teknologi global canggih dalam pembuatan kapal ramah lingkungan, efisiensi energi, dan juga penggunaan bahan bakar alternatif juga diusulkan. Sementara perusahaan perikanan Rusia menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan aquakultur berkelanjutan. Ya, yaitu melalui teknologi yang ramah lingkungan, peningkatan kapasitas, dan pengenalan inovasi digital ke dalam rantai pasokan. Dan adapun para pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja tetap. Kelompok kerja pertama itu fokus pada pembangunan kapal, modernisasi pelabuhan, dan penggunaan jalur logistik baru. Kelompok kerja kedua itu membahas pembangunan berkelanjutan sumber daya laut dan perikanan. Serta kelompok kerja ketiga itu akan berkonsentrasi pada penelitian ilmiah bersama dan juga pelatihan personil. Ya, ini informasi internasional kita, dan tentunya masih ada lagi beberapa informasi lain yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan. Dan kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, untuk nanti Anda akan dengarkan paket drama radio ya di edisi hari ini.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan paket drama radio untuk malam hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, yaitu produksi RRI Bengkulu dengan judul Bohong. Dan informasi bulan lainnya tentunya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Lebih dulu kita akan dengarkan paket drama radio produksi RRI Bengkulu dengan judul Bohong.
1: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
2: Kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok na, elok kan? Mahal kok.
3: Wah elok nian. Beli di mana cik?
2: Adolah biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m banking boleh. Ay maaf tapi yo, kamu orang kan tidak punya dak.
3: Iyo, mana pernah kami belanja online kok cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok cik.
2: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
4: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
2: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
4: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
2: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
3: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul, kami pamit ya Pul.
2: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh yo, jangan iri.
3: Man, ngapo tadi ngegasnya ke Saiful?
4: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saiful yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
3: Kan dari dulu cak itu, Saiful. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
4: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
3: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
4: Alah, omongan Saiful Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita Rod.
3: Oh iya.
4: Gas kita.
3: Oke, gaskan Rod bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
4: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak baknyo sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano sayo. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
4: Ayo, man. Semoga lah, man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Ya, Bol.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian ke sikap saya selama iko ko.
2: Dahlah, Bol. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu. Lah kami maafkan lamu, Bol.
0: Wek saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya ngotajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kek saya. Nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Pul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, tak lagi, tak lagi. Aduh, kaki ambo, eh.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

informasi lainnya ya untuk Anda update-kan, dan kali ini terkait dengan PMI Manufaktur Solid, Menperin disebut industri perkuat stok bahan baku. Selengkapnya juga diupdatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia pada Mei 2026 mencapai 50,0 dan angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang berada pada level 49,1. Kenaikan itu menunjukkan sektor manufaktur nasional kembali berada pada ambang ekspansi. Kondisi tersebut mencerminkan daya tahan industri di tengah tantangan global. Ya, peningkatan PMI Manufaktur Indonesia Mei 2026 mencerminkan respon industri menjaga keberlangsungan produksi di tengah dinamika global yang masih berlangsung. Pelaku industri melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat stok bahan baku. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada hari Selasa hari ini tanggal 2 Juni 2026. Menurut Agus, kenaikan PMI dipengaruhi meningkatnya persediaan bahan baku industri manufaktur dan langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan kenaikan harga bahan baku impor. Ia menjelaskan sekitar 70% struktur impor Indonesia merupakan bahan baku dan bahan penolong, sementara 15% berupa barang modal dan sisanya barang konsumsi. Dan struktur impor Indonesia saat ini sekitar 70% merupakan bahan baku dan bahan penolong, sekitar 15% berupa barang modal seperti mesin dan peralatan, sedangkan sisanya merupakan barang konsumsi. Agus mengatakan bahwa banyak perusahaan meningkatkan cadangan bahan baku hingga 6 bulan kebutuhan produksi. Dan sebelumnya rata-rata persediaan hanya cukup untuk kebutuhan sekitar 3 bulan. Ya, langkah tersebut dinilai penting bagi industri dengan proses produksi berkelanjutan. Contohnya industri petrokimia, keramik, kaca, dan juga pengolahan nikel. Dan selain menjaga keberlangsungan produksinya ya, peningkatan stok bahan baku dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga. Menurut Agus, perusahaan tidak dapat langsung menyesuaikan harga jual kepada pasar. Ya, perusahaan manufaktur harus menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produksi dan daya saing harga produk. Ketika harga bahan baku berpotensi meningkat, mereka memilih untuk mengamankan pasokan terlebih dahulu karena penyesuaian harga jual ke pasar tidak bisa dilakukan secara instan. Ya, Agus menambahkan kenaikan PMI sejalan dengan indeks kepercayaan industri atau IKI Mei 2026 dan IKI tercatat sebesar 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 yang mencapai 51,75. Ya, pergerakan PMI dan IKI yang sama-sama meningkat pada Mei 2026 menjadi sinyal bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki resiliensi yang kuat. Industri tetap menjaga aktivitas produksinya sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang berasal dari faktor eksternal.

0: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda updatekan malam hari ini. Dan ini berkaitan dengan informasi wujudkan sila kelima Pancasila, Komisi 4 DPR dorong pemerataan hak dasar pangan. Selengkapnya untuk Anda updatekan, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengatakan sila kelima Pancasila harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Menurutnya akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Dan Slamet menyoroti masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya indeks ketahanan pangan atau IKP di beberapa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pangan yang perlu mendapat perhatian. Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2025 tercatat sebesar 7,89%. Papua Tengah menjadi daerah

daerah dengan angka tertinggi yakni 32,20% dengan IKP 41,6. Papua Pegunungan mencatat angka 28,72% dengan IKP-nya 31,9. Dan sementara Papua sebesar 26,11%, Maluku 30,54%, dan Maluku Utara 27,83%. Menurut Slamet, persoalan pangan di Indonesia Timur tidak hanya terkait produksi dan juga berkaitan dengan akses distribusi dan kemampuan masyarakat memperoleh pangan bergizi juga masih menjadi tantangan. Ia menilai ketergantungan masyarakat pada beras menjadi salah satu penyebab kerentanan pangan. Padahal Indonesia Timur memiliki sumber pangan lokal seperti sagu, talas, umbi-umbian, dan juga pisang. Selamat mendorong. Ya, Slamet mendorong gerakan kembali pangan lokal yang telah menjadi sumber pangan masyarakat turun-temurun. Menurutnya, pangan lokal bukan makanan kelas 2, melainkan bagian penting dari ketahanan pangan. Dan menurutnya, semangat Pancasila mengajarkan keadilan, termasuk keadilan dalam pembangunan pangan yang menghargai potensi dan juga kearifan lokal setiap daerah. Karena itu, pengembangan pangan lokal harus menjadi bagian penting dari strategi menurunkan ketidakcukupan pangan dan juga memperkuat ketahanan pangan.

Ya, kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi, yaitu mengenal gaya hidup konsumtif dan juga dampaknya bagi kehidupan. Dan informasinya akan Anda update-kan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Masih berikutnya ya untuk Anda update-kan, dan kali ini terkait dengan informasi hobi mengenal gaya hidup konsumtif dan dampaknya bagi kehidupan. Selengkapnya juga ya untuk Anda update-kan dari laman portal berita rri.co.id bahwa gaya hidup konsumtif mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Perilaku ini ditandai pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan juga manfaat secara bijak. Ya, konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Dan jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Dan gaya hidup konsumtif menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi, dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Dan menurut KBBI, konsumtif berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Dan jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan untuk jangka panjang. Dampak dari gaya hidup konsumtif adalah seseorang yang mengalami masalah keuangan itu kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan juga kepuasan pribadi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran di kemudian hari. Dan dampak yang berikutnya lagi, selain terjerat hutang, sulit mencapai finansial yang freedom. Dan yang dimaksudkan adalah pengelolaan uang yang buruk ini dapat menghambat seseorang mencapai kebebasan finansial. Pengeluaran berlebihan untuk hal yang tidak penting ini membuat ruang fleksibilitas keuangan semakin terbatas. Lalu juga perilaku konsumtif dapat memunculkan rasa khawatir karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Ya, masalah berikutnya lagi adalah masalah kesehatan ya. Ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental termasuk juga stres berkepanjangan. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi. Lalu yang berikutnya adalah pemborosan sumber daya alam. Ya. Ini tidak hanya berdampak pada individu tersebut ya, tetapi juga lingkungan dan sumber daya alam. Tingginya permintaan barang ini mendorong penggunaan bahan baku, kemudian energi dan sumber dayanya itu secara berlebihan. Ya, dan juga menciptakan kesenjangan sosial ya. Ini berdasarkan barang mewah yang dibeli tentu akan memperkuat perbedaan status sosial. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan dan juga menciptakan jarak di tengah masyarakat. Dan gaya hidup konsumtif dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini menjadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Dan pendengar, kita jelang pukul 21 ya waktu Indonesia Timur, nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Tentunya informasi hiburan lainnya masih akan Anda dengarkan ya sampai di pukul
24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih tetap terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke sambil menikmati suasana malam hari ini. Entah Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga ataupun juga Anda yang tengah menjalankan berbagai aktivitasnya.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
2: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
4: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
3: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
1: Saya meluruskan.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
1: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
5: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
1: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
5: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
6: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
5: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
8: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
7: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
9: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
7: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
11: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
10: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya. Menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
11: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
12: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
11: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
2: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
14: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
13: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
14: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
13: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
17: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
16: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
18: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
19: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke Asrama Haji Donohudan Solo ini.
18: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
21: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
20: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
21: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
0: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%. Dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
21: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
4: Indonesia kembali menegaskan.
21: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dapat dicapai melalui di...
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
22: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
23: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
22: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini ya dalam segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan edisi hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kategori kita adalah mancanegara ya, tahun rilis 2000-an yang sudah ada di daftar lagu kita untuk malam hari ini. Satu lagu yang baru saja Anda dengarkan punyanya Daniel Bedingfeld dengan If You Are Not The One. Okay. Dan di daftar kita masih ada punya lagunya 50 Cent dengan Just A Little Bit, kemudian Adele dengan Someone Like You, Anggun In Your Mind, ada Atami Kitten dengan The Tide Is High, kemudian Avril Lavigne I Meet You, Backstreet Boys dengan More Than That, kemudian ada lagunya Barbara Streisand featuring Barry Manilow dengan I Won't Be The One. Iya, dan juga ada Britney Spears Every Time serta Bryan Adams dengan When You Love Someone. Itu daftar lagu kita yang bisa Anda request malam hari ini ya di jalur telepon kita. Jalur telepon kami di 0971-333-0745 atau juga boleh mampir untuk sapa salamnya di WhatsApp SMS 0852-75-112-433. Buat semua pendengar Nusantara, Deji tunggu atensi Anda untuk malam hari ini. Yang sudah ada di jalur tunggu. Oke, penelpon pertama kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Macam terlalu panjang kah? Macam kurang panjang begitu, dari pintu nih ke Merauke tarik lagi lebih panjang kayaknya itu ya. Malam. Oke.
1: Apa kabar kakak?
0: Kabar baik, puji Tuhan, sehat.
1: Dari pagi saya bangun jam 5 kosong-kosong, kita putar ini, kaki ke sini, lagu-lagu.
0: Jam berapa tuh?
1: Jam 5.00.
0: Iya toh, kalau jam 5 segitu memang khusus itu lagu-lagu rohani atau lagu religi sesuai dengan renungan
1: yang ada di
0: terjadwalkan. Iya, begitu sudah. Oke, Bintu ini apa kabar hari ini?
1: Aduh, Bintu ini kira dari pagi siang sampai yang ada. Tadi pas saya pulang kerja, jadi kayak punya direktur rumah sakit itu, layout di kepala ruangan, kan suruh kita semua setiap unit diutus 2 orang untuk kerja bakti, karena dalam memperingati atau dalam rangka hut kabupaten itu.
0: Wih, berarti rame. Kapan tuh?
1: Malah 1 minggu kemudian, tanggal 9.
0: Tanggal berapa?
1: 9 Juni.
0: Oh, 9 Juni. Berarti nanti ada undangan khusus dari Kakak Puja untuk kita ya.
1: Oke, baik ya.
0: Oke, lagunya siapa yang mau di request ini?
1: Tadi saya dengar ada Britney Spears.
0: Betul sekali.
1: Lagi
0: tidak. Oke, baik. Silakan.
1: Lagu ini spesial pertama buat Kakak Dentia lagi bertugas. Dan cuma cewek satu.
0: Bagaimana?
1: Cuma cewek satu yang lihat kok, kontra ada yang lain.
0: Ini Kuka ada Desi. Ada yang ada bagabung ini. Oh, satu lagi iya, tambah iya. Yang ada bagabung lewat telepon maksudnya.
1: Oh iya. Wah. Terus iya aja gitu lagi. Aduh Kak Desi yang bisa cerita lebar kali panjang kali tinggi. Oke lah kalau begitu. Salam salam spesial buat kakak yang bertugas untuk selalu. Salam buat Pak Freddy dan Ibu Ucin. Salam hormat. Juga buat Pak Luhu, Pak Widi, Ibu Parija, Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Widiasi di Monisobo, Pak Andi di Batam, Pak Andi di Cira di Lampung, Pak Nasrin, salam hormat. Buat Ayu di Masohi, salam manis. Iya, buat kakak Marcel, pokoknya pertemuan semua lah tanpa terkecuali sudah.
0: Siap.
1: Oke, baik, saya rasa itu saja cukup sekian. Siap. Dan terima kasih.
0: Oke,
1: Bye-bye.
0: See you. Dengan salam perpisahan khasnya Kak Puja ya di Bintoni. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini dari Bintoni yang sudah mengabari kita di Merauke. Penelpon berikutnya lagi, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Mbak Desi. Terima kasih Bunda Ima sudah mampir lagi malam ini.
2: Iya, makasih juga. Sangat beruntung malam ini.
0: Oke. Seharian bagaimana di Maumere kabarnya?
2: Nah, puji Tuhan lagi panas cerah. Dan baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Oke, baik. Diterima di kopi.
2: Di kopi.
0: Oke, Bunda Ima mau request lagunya siapa ini?
2: Oh, mau request sendiri.
0: Di daftar kita. Ada
2: sudah. Oh ya. Sudah disiapkan kan?
0: Sudah, sudah. Karena ini hari Selasa toh. Kalau Sabtu dan Minggu baru request sendiri.
2: Oh iya, oke.
0: Okay. Oke, ini kategori malam ini khusus mancanegara ya. Tahun 2000-an. Ini masih ada punya 50 Cent dengan Just a Little Bit, Idol dengan Someone Like You, Anggun ini.
2: Idol.
0: Idol aja. Oke, okay, baik. Silahkan okay. Bunda Ima.
2: Salamnya buat Adik Desi yang baik hati, selamat malam bersama operatornya, selamat malam dan selamat bertugas, semoga sehat selalu ya, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima
2: dan
0: kasih banyak.
2: Semua pendengar setia yang ada di Merauke maupun yang di luar daerah Merauke, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga terhibur di malam hari ini dengan lagu yang Bunda kirimkan buat Sia. Semua teman. Spesial buat Adik Desi.
0: Iya.
2: Ya, selamat malam, salam sehat ya. Okay. Tuhan memberkati. Amin. Hati-hati ya pulang Adik Desi.
0: Terima kasih nasehatnya Bunda Ima. Tuhan berkati juga.
2: Dadah.
0: Oke. Okay. Bunda Ima di Maumere NTT yang sudah gabung untuk malam hari ini. Kita sudah punya dua daftar lagu ya. Kita dengarkan dulu requestan dari Bintuni dan juga dari Maumere NTT. Oke, selamat mendengarkan ya buat Anda semuanya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Masih dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kita ke beberapa penelpon lagi ya, yang tentunya mau mampir request lagu dan juga sapa salam buat semua pendengar Senusantara. Okay. Dan malam hari ini juga yang mau mampir di atensi SMS WhatsApp, silahkan, waktunya boleh untuk Anda mampir juga ya. Hati-hati juga buat Anda yang saat ini mungkin baru saja mau bergegas balik ke rumah setelah selesaikan beberapa aktivitas di luar rumah ya, sesuai dengan schedule profesi Anda hari ini, atau mungkin berkaitan dengan beberapa urusan pribadi Anda ya. Okay. Atensi yang sudah ada, halo selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Memori lewat lagu.
0: Hai, hai.
1: Hai.
0: Apa kabarnya malam hari ini di Tapanuli?
1: Kabar baik, kabarnya dong.
0: Iya dong. Oke. Okay. Tapi kenapa suaranya kok jadi kecil? Ya, volumenya.
1: Mungkin ketinggalan di pertengahan itu.
0: Kenapa?
1: Ketinggalan di pertengahan.
0: Ketinggalan di pertengahan. Baru ini yang lagi sedang ngomong nih apanya, separoh jiwanya atau gimana? Oke, gimana?
1: Separuh di sini, separuh di samping di sana.
0: Bisa aja, saya bisa tiba-tiba langsung nutup telepon nih kalau kayak gini ya.
1: Makanya kamu bisa dengar suaranya.
0: Oke, okay, Bang Luhut, request lagunya siapa ini? Kita kategori mancanegara ini.
1: Dari ada ya, Brian Adams tadi.
0: Oh betul, ada Brian Adams. Itu aja?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, silakan.
1: Makanya bisa dengar suaraku karena ada di sana. kalau nggak ada di sana, nggak mungkin bisa dengar.
0: Iya, volumenya kecil.
1: Iya, mungkin itu karena ini
0: ya. Karena sudah saya kasih full kandas nih volume saklar untuk teleponnya.
1: Oh iya, karena ini takut suara kencang jadi ada yang bangun.
0: Oh, di sana kan masih jam berapa itu? Baru juga mau jam 8:30 kan?
1: Anak-anak sudah pada
0: tidur. Oh, begitu. Baik. Ini memang pribadi yang baik ini ya.
1: Iya, nanti anak tetangga jadi tidur. Jadi ini juga tidur, jadi kebangun.
0: Jadinya bisik-bisik tetangga ya.
1: Waduh, bisik-bisik tetangga lagi.
0: Oke, silakan. Sapa salamnya nih, Bang Luhut.
1: Salamnya pertama buat Mbak Titi, selamat bertugas sampai tuntas dan
0: tetap
1: semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik.
1: Ini ada Puja. Puja tadi sudah ya.
0: Bagaimana?
1: Puja tadi yang pertama ya.
0: Iya, tadi Kak Puja sudah gabung tuh.
1: Ya,
0: selamat pertama.
1: Puja. Ada juga Bu Putri, selamat bertugas. Ada Bu Titi, Mama ini. Bu Ani, Bu Masnia, Bu Barida, Bu Nastalia, sama Bunda Ima. Ada Bu Jati, Pak Freddy, Ustra Tamir, Bang Norti, Pak Bernat, Bang Anda Yusuf. Ada juga Bang Bintang Pratama, Ahmad Irwan, Bang Sikamani, Bang Iwan.
0: Iya.
1: Terus Abdul Rohim, dan Bu Ima semuanya saja lah.
0: Oke. Okay.
1: Bu Ani, Mbak Diri, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, saya jadi ikutan kalem-kalem juga nih suaranya tadi ya. Terima kasih buat Bang Luhut yang sudah gabung dari Tapanuli. Oke, semoga saja tetangga sekitar nggak bangun ya. Karena volumenya sudah paling kecil.

Boys More Than That, Barbara Streisand featuring Barry Manilow dengan I Won't Be The One to Let Go. Okay. Dan juga sudah ada requestan dari Bang Luhut di Tapanuli untuk lagunya Bryan Adams. Okay. Tak lupa juga saya menyapa buat semua pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimem, di Sota juga ya. Tentu yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda berada ya. Anda yang sedang monit pantau juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming RRI di www.rri.co.id ya. Semoga saja suasana malam hari ini benar-benar membuat Anda semua juga lebih menikmati ya hari baru di tanggal 2 Juni. Ya, tak terasa ya, kita sudah di mau pertengahan tahun lagi nih ya. Serasa begitu cepat sekali. Okay, dan kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Bryan Adams ya, When You Love Someone.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

47 menit dari pukul 22 kita sudah ya tinggal beberapa menit lagi ya. Oke, kita akan beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tentunya sudah ada beberapa program acara untuk rangkaian Meraki malam ini yang tentunya sudah Anda ikuti ataupun juga dengarkan ya. Dan tentu Anda yang mungkin sedang mempersiapkan juga ya segala keperluan atau kebutuhan Anda untuk besok menyelesaikan rutinitas kembali ya. Oke, di hari esok khususnya di hari Rabu ya. Oke, semoga saja segala persiapan yang sudah Anda laksanakan atau kerjakan dari mungkin ya lebih cepat tadi ya, mungkin di pukul 7 malam atau pukul 8 malam ya. Oke. Mudah-mudahan semuanya sudah rampung dan tinggal menikmati waktu istirahatnya tanpa beban pikiran ya. Sehingga besok bangun pagi pun juga tidak terlalu begitu tergesa-gesa ya. Oke, mempersiapkan semua keperluan yang menunjang aktivitas Anda. Oke, dan tentunya masih ada satu program acara lagi yang akan Anda dengarkan di pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Kisah inspirasi dan lagu dan juga tentunya menemani suasana istirahat Anda. Oke, yang sudah berada di kamarnya masing-masing, oke, mempersiapkan diri untuk menuju ke ya, menuju untuk waktu istirahatnya, tidur malam hari ini, mimpi indah, dan juga pastinya waktu terbaik malam hari ini ya, untuk Anda menikmati waktu istirahatnya ya. Oke, dan juga sebagian dari Anda mungkin masih tetap menyelesaikan atau mengerjakan aktivitas sesuai jadwal malam hari ini yang ada di pos-pos penjagaan, ada di pusat pelayanan kesehatan ya, juga mungkin para pedagang yang masih terus berjualan atau menjajakan dagangannya malam hari ini. Oke, semoga semuanya lancar dan yang pastinya juga menjadi berkat yang baik buat Anda dan keluarga. Terima kasih buat yang sudah gabung malam hari ini di segmen hiburan kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Ya, terima kasih buat Kak Puja di Bintuni, juga Bunda Ima di Maumere NTT dan juga Bang Luhut di Tapanuli. Sebagian dari Anda yang mungkin masih tetap monit tapi belum sempatkan waktu untuk bergabung di jalur telepon ya. Oke. Ya, kita dengarkan dulu satu lagu dari miliknya. Masih bisa dua single ya, dua lagu. Oke, Mancanegara. Backstreet Boys dengan More Than That dan juga ada punyanya Avril Lavigne dengan I'm With You. Dan kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda sedang mendengarkan esensi buku. Ringkasan buku dengan judul Terusir, karya Buya Hamka. Buku Terusir adalah salah satu karya terkenal dari Buya Hamka, seorang penulis, pemikir, dan ulama terkemuka dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dan menjadi salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Terusir adalah sebuah novel pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Cerita ini berpusat di sekitar karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda Minang yang terpaksa meninggalkan desanya setelah terlibat dalam sebuah perselisihan antar kampung. Zainuddin adalah representasi dari semangat dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang teguh dan berani. Novel ini dimulai dengan Zainuddin yang berusaha mempertahankan kehormatannya dan memenangkan hati seorang wanita yang bernama Azizah. Perseteruan antara dua keluarga di desa membuat Zainuddin menjadi terusir dari desanya. Meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, Zainuddin tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Zainuddin mengembara ke berbagai tempat, mengalami berbagai peristiwa, dan menghadapi berbagai tantangan. Selama perjalanannya, ia berjumpa dengan orang-orang yang beragam dan memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keadilan, dan agama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Zainuddin adalah ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Meskipun berbeda keyakinan, Zainuddin menyadari nilai-nilai universal kebaikan dan cinta dalam cerita tersebut. Zainuddin juga belajar banyak tentang prinsip-prinsip hidup, termasuk kesederhanaan dan integritas. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi berlebihan dan tetap bahagia meskipun memiliki sedikit harta. Pemuda ini mengajarkan Zainuddin untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga untuk menjalani hidup yang bermakna. Selama perjalanannya, Zainuddin berjuang dengan berbagai pertentangan batin. Ia merasa terpisah dari kampung halamannya dan merindukan keluarganya. Namun, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penting. Saat akhirnya, Zainuddin kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun terusir. Ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Perselisihan antar kampung telah mereda, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azizah, wanita yang selalu menjadi cintanya. Namun, Zainuddin tidak lagi sama dengan pemuda yang pergi beberapa tahun sebelumnya. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengalaman. Novel Terusir menciptakan gambaran tentang kehidupan dan budaya Minangkabau yang kaya. Buya Hamka dengan indahnya menggambarkan semangat, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau melalui perjalanan Zainuddin. Meskipun terasing dari kampung halamannya, Zainuddin tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan cinta dalam menjalani hidup. Terusir adalah karya sastra yang menggugah pikiran dan merangsang refleksi tentang makna hidup dan nilai-nilai yang penting. Melalui perjalanan Zainuddin, pembaca dapat belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Buku ini tidak hanya menggambarkan kehidupan Minangkabau, tetapi juga mengajarkan pelajaran universal tentang manusia, kehidupan, dan nilai-nilai yang abadi.

Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya, kata Albert Einstein.

pendengar, di menit ke-24 dari pukul 23, dan dalam program kisah inspirasi dan lagu, beberapa cerita inspiratif yang nanti akan Anda dengarkan ya. Oke, kita awali untuk cerita inspiratif yang pertama terkait dengan tak konsisten. Ya, ceritanya untuk Anda dengarkan bahwa suara alarm berdering begitu nyaring mengusik tidur nyenyak seorang pemuda yang bernama Nathan. Dan dia enggan untuk membuka mata, tapi akhirnya terpaksa juga ia membuka mata dan bangun. Dan Nathan terkejut ya melihat jam, ternyata sekarang sudah pukul 7 pagi. Nathan langsung bergegas mandi dan tanpa sarapan dia berangkat ke kantor. Sesampainya Nathan di kantor, Nathan telat mengikuti pertemuan pagi karena telah dimajukan lebih awal dari biasanya dengan alasan bahwa Bapak Direktur ada keperluan di kota. Dan percakapan Nathan bersama dengan direkturnya ya. Ya, permisi Pak, saya boleh masuk? Tanya Nathan, izin kepada Bapak Direktur yang memimpin pertemuan. Ya, silakan masuk, tapi maaf proyekmu digantikan oleh saudara Arlan. Dan sontak langsung Nathan bertanya, kenapa Pak, saya hanya telat 15 menit? Maaf saudara Nathan, ini bukan persoalan lama atau tidaknya Anda terlambat, tapi ini tentang konsistensi Anda dalam bekerja. Ya. Pernyataan tersebut disampaikan dengan tegas oleh Bapak Direktur Nathan. Langsung seketika Nathan hanya bisa terdiam dengan wajah yang pucat. Setelah pertemuan itu selesai, Nathan berjalan pergi menuju ke meja kerja miliknya dengan suasana yang berbeda. Ya, kata temannya, ada apa Nat, kok kamu terlambat? Ya, memang saya salah. Saya semalam bergadang nonton bola sampai melupakan proyek penting yang sangat menguntungkan bagi saya. Dan tentunya ini adalah sebuah kesadaran yang sudah terlambat. Ya, terkait dengan judulnya adalah tak konsisten. Tentu ini juga menjadi pembelajaran edukasi bagi Anda dan saya untuk selalu bisa mengutamakan hal-hal yang memang

juga konsisten ya dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab utama kita masing-masing. Ya, ini terkait dengan tak konsisten, kita akan ke cerita inspiratif yang terakhir ya, yaitu dengan judulnya Anak Bermalasan. Ya, nanti Anda akan dengarkan cerita inspiratifnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke untuk program Kisah Inspirasi dan juga

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang sampai saat ini mungkin juga masih terus monitor ya di Pro 1 RRM Merauke, belum menikmati waktu istirahat atau tidur Anda karena kemungkinan masih beraktivitas atau lembur malam hari ini di awal bulan ya. Oke, kita ke cerita inspiratif yang berikut. Ini judulnya adalah Anak Bermalasan. Ya, cerita inspiratifnya untuk Anda bahwa ya, hari Minggu adalah hari libur yang ditunggu oleh kaum rebahan ya, untuk santai, tidak melakukan apapun. Ada yang hanya ingin rebahan di rumah untuk menghilangkan penat selama satu minggu beraktivitas, ada pula yang berencana akan berlibur. Dan seorang pemuda yang bernama Banu memilih opsi pertama, yaitu bersantai rebahan di rumah. Dan parahnya lagi, Banu akan selalu merasa kurang dengan liburnya. Iya, Banu bangun keseringan siang atau alias terlambat ya. Dan percakapan Banu dengan ibunya di pagi hari ya, ya, yang mana ibunya membangunkan Banu karena sudah siang dan berharap bahwa anaknya Banu tidak terlambat. Ya, apa yang dikatakan oleh atau dijawab oleh Banu bahwa Bu, Banu masih capek, Banu bolos sehari. Iya, dan kata ibunya, jangan begitu, bayaran sekolahmu mahal, jangan menyepelekan menuntut ilmu. Iya, balasan Banu kembali kepada ibunya, sehari saja Bu, Banu biar tidur lagi. Dan melihat kelakuan Banu, ibunya pasti geram, hingga ibunya mengajak Banu melihat anak-anak yang ada di satu panti asuhan. Yes, dan pada momen itu ibu Banu memberikan pendapatnya ya kepada Banu. Ya, bahwa sekarang coba kamu lihat dengan mata kamu sendiri. Mereka ini adalah anak-anak yang sebenarnya punya keinginan sekolah yang tinggi. Mereka ingin bersekolah seperti kamu. Tapi mereka tidak mempunyai orang tua dan juga sebagian punya orang tua tetapi tidak dapat membiayai mereka untuk bersekolah. Dengan kejadian tersebut ya, dan juga terkait dengan realita kehidupan daripada anak-anak yang berada di panti asuhan, yang mana ibu Banu mengajak Banu untuk melihat langsung bahwa masih banyak orang lain ya yang menginginkan posisi ataupun juga keadaan di mana kita berada atau nikmati ya. Ya, dengan kejadian itu akhirnya Banu tersadar dan juga mau berangkat sekolah walau sudah terlambat. Di perjalanan menuju ke sekolah, Banu melihat seorang anak yang keadaan kakinya itu tidak normal atau pincang dan berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu, ia berkata, saya sangat bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk menuntut ilmu. Dan tentunya juga ini menjadi cerita inspiratif buat Anda dan saya untuk malam hari ini mengakhiri hari Selasa ini ya, di tanggal 2 Juni 2026 dan juga tentunya memulai hari yang baru di esok pagi. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda bersama keluarga pendengar. Selamat malam dan sekaligus saya Dici pamit dari ruang dengar Anda.
selanjutnya Anda akan dengarkan ya untuk program Renungan Malam di hari ini, sekaligus menutup seluruh rangkaian acara bersama dengan Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi yang sudah menemani Anda sepanjang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda. Kalaupun juga buat Anda yang mungkin masih terus melaksanakan kegiatannya di hari ini atau di sepanjang malam hari ini, tetap semangat dan sampai berjumpa

berani keluar dari zona nyaman. Banyak orang merasa aman dalam zona nyaman, tetapi pertumbuhan dan kesuksesan sejati ada di luar zona nyaman. Kita hanya bisa berkembang ketika berani menghadapi ketidakpastian dan juga tantangan baru serta hal-hal yang belum pernah kita coba. Keluar dari zona nyaman memang sangat menakutkan. Kamu mungkin akan merasa ragu, merasakan takut gagal, atau bahkan takut tidak diterima. Namun disitulah kesempatan besar untuk belajar, menemukan potensi tersembunyi, dan menciptakan perubahan nyata dalam hidupmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil di luar zona nyaman adalah investasi untuk masa depanmu. Semakin berani kamu menghadapi ketakutan, semakin besar peluang yang akan terbuka. Jangan biarkan rasa takut menahan dirimu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, keberanian untuk bergerak meski takut adalah tanda kekuatan sejati. Maka mulailah sekarang, ambil langkah kecil itu di luar zona nyamanmu. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi lebih baik.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu, dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dhammapada 6.

Bagaikan air hujan yang tidak dapat merembes sebuah rumah yang beratap baik, demikianlah nafsu indera tidak dapat merasuk pikiran yang telah dikembangkan dengan baik. Syair Dhammapada 14.

Orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dharmapada 6.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Di Papua Selatan ini target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar kurang lebih.
2: PSN ini adalah merupakan program strategi nasional yang memang daerah harus melaksanakannya.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 3 Juni 2026. Pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Merauke bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan BRMP Papua Selatan menggelar rapat koordinasi swasembada pangan berkelanjutan tahun anggaran 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Merauke yang dihadiri langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi, Direktur Pestisida Dirjen PSP, Bupati Merauke, TNI, Kepala Dinas TPH Bun, dari 4 Kabupaten Cakupan Papua Selatan, dan stakeholder lainnya. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Hermanto, mengatakan rakor ini diselenggarakan dalam rangka menyikapi berbagai tantangan di lapangan terkait dengan percepatan luas tambah tanam atau LTT. Untuk di Papua Selatan, target luas tambah tanam sebesar 22.400 hektar untuk tahun 2026, dan target ini dibagi dalam setiap bulannya. Untuk mengejar percepatan tanamnya pada bulan Mei, ditargetkan LTT seluas 13.000 hektar dan telah terrealisasi sebesar 10.000 hektar atau 81,2%, dan jika diberikan warna masuk kategori kuning. Ia menambahkan memasuki bulan Juni jika dibandingkan tahun 2025 target LTT hanya seluas 3.000 hektar. Oleh karena itu, pihaknya berupaya di tahun 2026 bulan Juni naik menjadi 5.000 hingga 6.000 hektar.
1: Di Papua Selatan ini target LTT kita itu kurang lebih 22.400 hektar kurang lebih. Itu sepanjang satu tahun. Dan target ini dibagi per bulan. Di bulan Mei itu target kita 13.000 hektar untuk mengejar percepatan tanamnya. Realisasi sampai hari ini per tanggal 30 kurang lebih 10.000 hektar. Berarti kalau kita hitung persentasenya sudah 81,2%. Berarti kalau di warna itu kita lewat warna merah atau kuning.
4: Hermanto mengakui Kabupaten Merauke, Papua Selatan ini memiliki potensi untuk luas tambah tanam cukup besar, sehingga dari potensi LTT sekitar 51.000 hektar ini baru dapat terrealisasi sekitar 22.000 hektar, dan ia optimis capaian luas tambah tanam per bulannya dapat terpenuhi. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Pendengar, pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Laporan Jessica Ardana.
5: Luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok. Sementara pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Ketua Barisan Merah Putih Dr. Esau Hombore menyampaikan kebijakan ekonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, beberapa daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, strategi nasional yang telah dirancang oleh pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan kondisi lokal di setiap daerah.
2: PSN ini adalah merupakan program strategi nasional memang daerah harus melaksanakannya. Cuma kalau boleh saya sedikit memberikan masukan, saya lihat ada akselerasi yang menjadi perhatian utama dari orang muda teristimewa, mungkin pemerintah kita. Akselerasi yang terjadi itu adalah pemerintah mendorong program nasional. Cuma akselerasi itu terjadi di beberapa bidang, sehingga memang daerah atau orang yang ada di daerah itu agak berat menerima akselerasinya.
5: Esau menilai program strategi nasional di Papua Selatan merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Namun menurutnya, akselerasi pembangunan yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masing-masing daerah. Ia juga mengungkapkan berbagai diskusi bersama kalangan pemuda dan masyarakat telah dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan. Dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memberi perhatian terhadap persoalan anak jalanan di wilayah setempat. Penanganan dilakukan melalui pendataan dan rencana pembinaan bagi anak-anak asli Papua. Kepala Bidang Pelindungan Anak Provinsi Papua Selatan, Yunus Yod, mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap anak jalanan sejak tahun lalu. Namun upaya pembinaan masih terkendala fasilitas dan tempat rehabilitasi. Ia menjelaskan banyak anak jalanan terlibat konsumsi minuman keras dan zat adiktif serta aktivitas negatif lainnya. Pemprov menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani agar masa depan generasi muda Papua Selatan dapat diselamatkan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan tempat khusus untuk membina anak-anak jalanan secara maksimal. Pasalnya, kehadiran panti asuhan terintegrasi diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang. Pihaknya berharap dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama merangkul anak-anak jalanan tersebut, mengingat mereka merupakan generasi penerus pembangunan daerah. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pelaksanaan pembangunan di daerah harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Pembangunan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan daerah, termasuk di Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru. Pembangunan di daerah harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua KNPI Merauke David Kainakaimu menyampaikan, Kabupaten Merauke masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. David menilai pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya orang asli Papua dan generasi muda, dapat merasakan manfaat langsung dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan.
6: Menurut saya, pembangunan suatu wilayah, suatu daerah harus dilaksanakan. Baik di seluruh penjuru tanah air Indonesia ataupun untuk kita yang ada di daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Selatan. Khususnya untuk kami di Kabupaten Merauke, pembangunan itu harus terus berjalan. Karena apa? Kita mau daerah kita ini berkembang.
5: Menurut David, keterlibatan pemuda dalam setiap program pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, generasi muda dinilai memiliki peran strategi sebagai motor penggerak pembangunan daerah menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Ia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini adalah masih terbatasnya ruang untuk mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian agar pemuda memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkarya dan berkontribusi. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pendengar Robi Basik-Basik, salah satu petani pioner orang asli Papua OAP milenial di kampung SP3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Laporan Dwi Juniarti.
7: Saya punya pengharapan untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Marin seluruhnya.
4: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di kampung SP3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di Distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
7: Cuma yang kurang sekarang saya itu mesin pompa air sama hand traktor. Dari petani sampai kelompok itu minta itu saja. Dengan jaring sama jembatan, dengan jalan pertanian itu, jalan usaha tani. Itu saja.
4: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Yosefa Rumaseu, menjadi motivasi untuk dirinya bertani hingga saat ini.
7: Saya rasakan lebih enak, lebih sukses. Sampai saya bisa bangun rumah itu, ini berbaik saya. Itu gara-gara saya tanam padi, saya pertanian. Karena semua sekolah, ada yang jadi tentara, ada yang jadi kuat, ada yang di kesehatan. Itu dari pertanian saja, saya usahakan.
4: Ia juga mengakui sebagai pemilik dusun, dirinya tetap mengelola pertanian di lahan miliknya sendiri. Karena sangat bermanfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Berita terakhir, Polsek Kurik mengambil peran aktif dalam mendukung ketahanan pangan. Kegiatan penanaman bibit jagung non-subsidi jenis Betras 32 dipimpin langsung oleh Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono bersama dengan anggota. Penanaman berlangsung di Kampung Kurik, Distrik Kurik. Luas lahan yang ditanami mencapai 20 x 30 meter. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Menurutnya dengan ikut turun ke lahan, Polri ingin mendorong masyarakat memanfaatkan lahan produktif. Ibda Widi Mulyono juga menekankan pentingnya menanam komoditas pangan yang bernilai ekonomi. Kehadiran polisi di lapangan menunjukkan komitmen Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polsek Kurik menegaskan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Polisi hadir bersama warga dalam berbagai aspek termasuk sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi di wilayah Kurik. Kedepan Ibda Widi Mulyono menyatakan bahwa Kapolsek Kurik berencana terus mendorong kegiatan produktif bersama dengan masyarakat. Polri berharap langkah ini dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan mempererat hubungan antara polisi dan warga binaan. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Saya Diki Sambe dan selamat pagi.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: mengenal peribahasa daerah Malin.
1: Ari denango vetoken sembakmu wikime mahuta sasahimo kemahita ani motif nango.
0: Artinya, masa depan bukan hanya tempat yang kita tuju, namun tempat yang kita ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan tindakan nyata demi banyak orang.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali pendengar kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke terkait dengan panggilan berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ditujukan kepada Saudari Alexandra Rumbarar. Saudari Alexandra Rumbarar, Kepala Sekolah SD YPK Torai, Distrik Sota. Disampaikan bahwa sehubungan dengan kepentingan dinas diminta kehadirannya untuk menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Ceki Kabid Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2026 atau hari ini, pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas perhatian serta kehadirannya, diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan, disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut pemberitahuan masih berasal dari PT PLN Merauke bahwa disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Meliputi wilayah Merauke Kota, Kuprik, Tanah Merah, Kepi, meliputi Jalan Leproseri, Jalan Mopah Lama, Jalan Bokem, Jalan Tomer, Bokem, wilayah Bokem, Tomer, Tomerau, Mandala MTS, Kauskupan, wilayah Simon, Valentin, Jalan Mandala, wilayah PMI, Masjid Jami dan sekitarnya, SP8, SP9, Neto, Prabu Asiki, Jalan Irian Kilo 1 sampai 8, wilayah MET, Kaman, Tenemohon, wilayah Kampung Baru, Pelabuhan Misi dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang di
timbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN.

Ekonomi di Saintere Samrauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke, bahwa telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA SMK dan paket C. STIE Saintere Sam memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BANPT. Pendaftaran gelombang kedua dimulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan persyaratannya, yaitu fotokopi raport dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK, SMA-SMK sederajat 2 lembar, fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli, fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria dengan ukurannya yaitu 2x3, 3 lembar, 3x4, 3 lembar, dan 4x6, 3 lembar. Pendaftaran secara online-nya dapat dilakukan melalui website di http://2-pmb.sainteresa.ac.id. Dan untuk informasi lebih lanjutnya dapat juga datang langsung ke kampus TIE Saintereza atau menghubungi nomor kontak 0822 8222 0489 dan 0822 11206416. Yang berikut pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Setia Karya Dharma Merauke tahun akademik 2026-2027.

dan ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA, mahasiswa transfer, pegawai negeri sipil, pegawai honorer, serta seluruh masyarakat. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke menerima pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Gelombang pertama dan kedua dengan rincian informasinya bahwa program studinya adalah administrasi publik terakreditasi baik, jenjangnya strata 1 atau S1. Dan gelombang kedua mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2026. Waktu pendaftarannya untuk pagi hari mulai dari pukul 8:30 pagi sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk sore hari mulai dari pukul 15:30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Bertempat di Kampus Tia Karya Dharma Merauke, Gedung 23, Jalan Kumprik, Kelapa 5, Merauke. Fasilitas kampus meliputi ruang perkuliahan yang telah dilengkapi dengan proyektor, laboratorium komputer, laboratorium bahasa Inggris, perpustakaan, internet center, unit kegiatan mahasiswa. Biaya pendaftaran gratis bagi orang asli Papua atau OAP. Dan demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Merauke ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke.

bahwa kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopah Merauke dengan nomor KU.1.02 139/1-MPH/2026 tanggal 6 Januari 2026. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan bahwa kepada seluruh pengguna jasa bandar udara Mopah Merauke diberitahukan dalam rangka meningkatkan ketertiban efisiensi pelayanan dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopah Merauke yang akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2026 mulai dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan untuk itu disampaikan setiap pengguna jasa bandara baik itu penumpang, pengantar atau penjemput serta petugas wajib untuk melewati portal dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasamanya dengan semua petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa informasi yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dalam ruang layanan masyarakat, kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian warta berita sentral Pro 3 RRI. Dan kami juga sampaikan bahwa tepat nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur akan hadir program acara Dialog Interaktif Patroli Udara di setiap hari Rabu pagi ya, pukul 8 waktu Indonesia Timur, dengan topik pembahasannya adalah pelaksanaan tugas Humas Polres Merauke. Ya, nanti Anda pun juga bisa mengikuti Dialog Interaktif Patroli Udara dengan topik pelaksanaan tugas Humas Polres Merauke melalui atensi Anda di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-75-112433 ataupun juga Anda bisa langsung komentar pada saat live dialog interaktif di YouTube channel official RRI Merauke. Dan selamat menjalankan semua aktivitas Anda pendengar pagi hari ini. Tentunya informasi hiburan masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Ataupun juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, yuk, ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi. Kuasa hukum para terdakwa pemberi kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmerah, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana sistem operasional serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi resmi Tasmin dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Dari dunia olahraga, langkah ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin terhenti di babak 32 besar Indonesia Open 2026. Wakil Chinese Taipei Li Jiehui Yang Po Suan menaklukkan pasangan Indonesia dengan pertarungan rubber set dengan skor 16-21, 21-13, dan 19-21. Dinas Kesehatan Kota Semarang masih menemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikasi laik hygiene sanitasi atau SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, beberapa diantaranya dalam pendampingan. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
1: Posisinya sudah beroperasional.
2: Dinas Kesehatan Kota Semarang menyebut masih menemukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang belum memenuhi syarat sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Dari total 174 SPPG yang dilaporkan, sebanyak 154 telah beroperasi, namun masih ada beberapa yang dalam pendampingan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menjelaskan dari SPPG yang sudah beroperasi tersebut, masih terdapat 1 hingga 2 unit yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga menyebutkan ada SPPG yang sudah beroperasi tetapi masih ditemukan mikroorganisme dalam hasil uji sampel makanan. Pada awal tahun 2026, sejumlah SPPG yang belum memenuhi syarat sempat mencapai 4, namun melalui pendampingan dan edukasi, jumlah tersebut bisa ditekan. Menurut Hakam, kendala utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian dalam proses produksi dan penyimpanan makanan. Yang menambahkan ada 3 syarat utama untuk mendapatkan SLHS, yakni nilai indeks kesehatan lingkungan minimal 85,50%, pekerja memiliki sertifikat food handler atau penjamah makanan, serta hasil uji produk yang memenuhi standar keamanan panganan.
1: Di awal tahun 2026 ini malah justru ada 4, tapi alhamdulillah pendampingan kita lakukan, edukasi, advokasi ke mereka kita lakukan. Alhamdulillahnya ya, si pemilih sama yang bersangkutan itu kawan-kawan SPPG juga mendorong untuk kemudian memperbaiki sarana-prasarana.
2: Untuk memastikan standar tetap terjaga, pihaknya bersama instansi terkait melakukan pengawasan rutin setiap bulan. Dalam proses pengujian, bahan pangan akan diperiksa baik dari sisi kimia maupun mikrobiologi. Namun pemeriksaan mikroorganisme memerlukan waktu lebih lama. Akan menyebut hasil evaluasi menunjukkan pelanggaran umumnya terjadi karena ketidakpatuhan terhadap SOP. Rama Panto, RRI, Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan Nutri-Score atau pelabelan kandungan gizi pada produk pakan yang diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola makan yang lebih sehat sekaligus mencegah meningkatnya kasus penyakit hati akibat gangguan metabolik. Berikut informasinya, Hasna Nur Afifah.
3: Upaya pencegahan penyakit hati menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah meningkatnya kasus gangguan hati akibat faktor metabolik. Hal itu mengemuka dalam dialog kesehatan bicara tentang hati bertema Solid Habits, Strong Liver di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Nutri-Score untuk membantu masyarakat mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak yang beresiko memicu berbagai penyakit kronis.
4: Ya, 2026 kita keluarkan kebijakan mengenai Nutri Level. Ya, Nutri Level itu supaya kita bisa mengurangi penyakit gula, garam, lemak, sehingga semua penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, ginjal, hati, itu nanti kedepannya bisa dikurangi.
3: Budi menjelaskan penyakit hati kronis tidak hanya disebabkan oleh infeksi virus hepatitis, tetapi juga semakin banyak dipicu gangguan metabolik yang berkaitan dengan obesitas dan pola makan yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah juga memasukkan pemeriksaan kesehatan hati ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendukung deteksi dini. Sementara itu, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menilai kebijakan Nutri-Score menjadi langkah penting untuk mencegah sindrom metabolik yang dapat memicu berbagai penyakit kronis, termasuk perlemakan hati.
5: Pak Budi udah punya Nutri-Score, kurangi konsumsi gula, kurangi... Itu adalah salah satu cara supaya kita nggak kena sindromik metabolik. Itu suatu cara yang seharusnya juga kita promosikan, bukan hanya obat, bukan hanya suplemen, ya kan?
3: Pandu mengungkapkan dirinya mengalami sirosis hati akibat perlemakan hati yang dipicu gaya hidup dan obesitas. Menurutnya, penyakit perlemakan hati berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan penyakit hati akibat hepatitis B maupun hepatitis C jika masyarakat tidak mulai memperbaiki pola makan dan aktivitas fisik. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum para terdakwa pemberian kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI kepada PT Tebo Indah yang mencapai hampir 1 triliun rupiah meminta Majelis Hakim untuk menolak dakwaan jaksa karena perkara ini merupakan perkara perdata bukan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut disampaikan advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dalam pembacaan nota perlawanan atau dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
6: Keadaan gagal bayar. Dengan demikian, tidak mungkin ada kerugian pada LPEI dan secara otomatis juga tidak mungkin ada kerugian keuangan negara.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang diduga merugikan negara sebesar 992,82 miliar rupiah. Sidang dengan terdakwa Handoko Limaho, Rian Wahyudi, Dwi Wahyudi, serta Liu Raimon mendengarkan pembacaan perlawanan advokat pendamping para terdakwa. Advokat pendamping terdakwa Handoko mengungkapkan terdakwa Handoko masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang akibat gagal bayar kepada pemberi kredit LPEI. Menurutnya, karena masih dalam proses PKPU, perkara ini merupakan perkara perdata. Oleh karenanya, para terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa.
8: Dan kesimpulan di atas, maka dengan ini kami tim advokat terdakwa Handoko Limaho mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan nota perlawanan dari tim advokat terdakwa Handoko Limaho menyatakan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 30 April 2026 batal demi hukum dan tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 20 garing Pitsus garing TPK garing 2026 garing PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Handoko Limaho. Memerintahkan penuntut umum untuk membebaskan terdakwa Handoko Limaho dari tahanan.
7: Sementara itu, Majelis Hakim memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan jawaban atas nota perlawanan para terdakwa dalam persidangan Jumat mendatang.
9: Penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan pendapat atas perlawanan yang telah disampaikan oleh tim advokat kedua terdakwa tersebut.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Arif Darmawan Wiratama menyebut para terdakwa telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum yang telah memperkaya terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon yang merugikan keuangan negara sekitar 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras ketan, gula pasir, dan gula aren melonjak di pasar tradisional modern Maros. Para pedagang mengeluhkan biaya distribusi. Berikut laporan selengkapnya, Kristianto.
10: Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional modern Kabupaten Maros mengalami kenaikan harga. Komoditas yang paling terdampak yakni beras ketan, gula pasir, dan gula aren. Harga gula aren naik dari sekitar 20 ribuan menjadi 25 ribu per kilogram. Pedagang Haji Hasanuddin menyebut kenaikan dipicu berkurangnya pasokan dari daerah penghasil seperti Bone dan Sinjai.
11: Gula merah harga sebelumnya 20-an.
12: Nah, sekarang berapa Ji?
11: 20-an.
12: Apa sebabnya Ji?
11: Stok kurang.
12: Ini gula merah dari mana Ji?
11: Dari kebanyakan dari Bone, ada Sinjai juga.
12: Tapi bagaimana daya beli masyarakat Ji?
11: Mau bagaimana, tetap kalau memang kebutuhan pasti dah beli.
10: Sementara itu Haji Mahmud menuturkan bahwa harga gula pasir naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogram, sedangkan beras ketan meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Pedagang menilai kenaikan harga kemasan plastik turut mempengaruhi biaya penjualan.
13: 19 kalau 1 kilo 19.
12: 19 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
13: Biasanya 17, sekarang 19.
12: Sudah berapa lama nih, Ji?
13: Ini selama mahal plastik.
12: Gara-gara plastik?
13: Iya.
12: Mahal karena apa, Ji?
13: Plastik begini.
10: Kenaikan harga juga mulai dirasakan masyarakat. Putri, seorang pembuat kue di Maros, mengaku biaya produksi semakin bertambah karena harga bahan baku terus naik, sementara pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan.
14: Baru pendapatan kurang. Banyak keluhan, soalnya banyak karena pendapatan, gaji tidak naik.
10: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok di pasaran. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan SMK, serta sekolah luar biasa. Agar Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sebanyak hampir 100 sekolah di Kalimantan Tengah direncanakan akan direvitalisasi pada tahun 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari dukungan pemerintah pusat setelah kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ke Kalteng beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang akan menerima program tersebut, sehingga daftar penerima belum diumumkan secara rinci.
15: Ini dan nanti akan saya laporkan kembali nanti kepada media ketika memang sudah, karena sekarang sedang proses verifikasi dan validasi. Mohon doanya supaya makin banyak sekolah-sekolah kita yang ada di Kalimantan Tengah bisa direvitalisasi, khususnya di satuan pendidikan SMA, SMK, dan sekolah khusus. Dan harapannya juga SD, SMP juga akan sekolah. Di dunia pendidikan ini ada yang namanya data pokok pendidikan, terus kemudian dapodik tersebut juga diolah menjadi informasi, kita lengkapi dengan aplikasi platform yang namanya Pena Kalteng. Nah, terus kemudian terkait dengan bagaimana kita menentukan sasaran yang akan direvitalisasi, nah itu diusulkan berdasarkan aplikasi yang namanya Dapodik.
16: Sementara itu di tempat terpisah, upaya perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapat perhatian serius. Keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi kendala pemerataan pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, terutama di daerah pedesaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat, Jamri, mengatakan saat ini Kabupaten Kota Waringin Barat fokus untuk membangun lembaga pendidikan. Pihaknya menargetkan akan membangun satu desa, satu sekolah, baik dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, hingga SMP. Jika ingin tercapai, regulasi pembangunan infrastruktur perlu didukung penuh, termasuk pemerataan jumlah dan kualitas guru di Kabupaten Kota Waringin Barat, dengan menyusun kebutuhan PNS maupun P3K, agar nantinya penyebaran tenaga pengajar merata hingga daerah pelosok.
17: Sekolah ini berusaha, alhamdulillah, untuk kobar setiap desa minimal satu sekolah, baik itu PAUD, SD, dan mungkin SMP yang berdekatan, tetap kita. Insya Allah, Kota Waringin Barat, istilahnya daerah terisolir atau terjauh itu memang saat ini hampir tidak ada. Bisa dikatakan anak kita itu dapat bersekolah semua di semua jenjang.
16: Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang fokus merevitalisasi yang diperkirakan mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada jenjang SMA dan SMK. Sementara jenjang SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing yang ada di Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan hari dilaporkan memasuki hari keempat. Sampai saat ini luas lahan terbakar mencapai 60 hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tim gabungan dari Manggala Agni, Daop Sumatera 7 Rengat, TNI Polri, dan pemerintah desa berjibaku memadamkan api. Kepala Manggala Agni Rengat, Muhammad Ilham Sidik, saat dikonfirmasi mengatakan operasi pemadaman luas lahan yang terbakar mencapai 60 hektar. Ilham menyebutkan lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang berisi semak belukar pakis serta perkebunan kelapa milik masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini sudah memasuki pendinginan karena api berhasil dikendalikan.
19: Kalau untuk lama penanganan sih kita sudah hari keempat, terus kendalanya itu kemarin di hari pertama dan kedua karena vegetasi bahan bakar itu jadi memang asekat kemarin itu di dua hari pertama penanganan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah kepala api sudah tidak ada, jadi kita memang lagi lakukan mopping up lah, kita sisir asap-asap itu yang tersisa itu kan, kalau untuk api aktifnya sudah tidak ada.
18: Sementara itu, salah seorang masyarakat mengaku khawatir dengan mulai terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Terlebih saat ini, Riau mulai memasuki musim kemarau. Kondisi cuaca yang lebih panas dan minim curah hujan berpotensi meningkatnya risiko meluasnya kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.
20: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi. Kami harap pemerintah bisa cepat melakukan penanganan dan mencegahnya agar tidak semakin meluas dan ke depannya tidak ada lagi atau lebih sedikit lah. Sedikit-sedikit lama-lama kan nggak ada. Itu harapan kami sebagai masyarakat.
18: Pemerintah Provinsi Riau bersama 11 kabupaten kota telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemulangan jemaah haji Jawa Timur tahun ini menggunakan layanan keimigrasian digital yang mempercepat proses pemeriksaan setelah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Ermina Zain.
21: Proses kepulangan jemaah haji Jawa Timur tahun 2026 mengalami perubahan signifikan. Pertama kalinya Debarkasi Surabaya menerapkan layanan Immigration Seamless Process Corridor Gate yang memungkinkan pemeriksaan keimigrasian dilakukan melalui identifikasi iris mata tanpa cap paspor manual. Layanan tersebut mulai diterapkan pada kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Probolinggo yang tiba di Asrama Haji Surabaya malam tadi. Sebanyak 378 jemaah diproses menggunakan sistem digital yang terhubung dengan manifest penerbangan. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan teknologi tersebut mempercepat proses pemeriksaan sehingga jemaah tidak perlu mengantri.
22: Itu seamless corridor. Ini digital ekosistem yang disiapkan oleh pihak imigrasi. Luar biasa, kawan-kawan, mereka nggak perlu ngantri. Kemudian hanya melihat layar, dilihat irisnya, dan itu tanpa harus dicop pasportnya. Saya juga baru kali ini melihat bahwa ada layanan yang bisa memudahkan, apalagi kalau dalam jumlah besar, selesai perjalanan jauh, dan pelaksanaan ibadah haji itu banyak menggunakan fisik yang harus terlatih dan semuanya. Kita lihat mereka datang dalam keadaan fresh ya, cerah. Mudah-mudahan semua hajinya mabrur-mabrura dan mereka kembali. Ini kloter 1 dari Probolinggo, semua dimudahkan Allah perjalanannya.
21: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono menjelaskan, sistem tersebut mencocokkan identitas penumpang dengan data penerbangan secara otomatis. Jemaah cukup membawa paspor, sementara data perlintasan langsung tercatat dalam sistem. Ia menyebut pemeriksaan terhadap satu kloter berisi 378 jemaah diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 menit.
1: Itu akan terbaca datanya. Jadi mereka cukup pegang paspor saja, data perlintasannya sudah tercatat. Tadi kurang lebih tadi 378 ya penumpang ya? 378 penumpang kurang lebih nggak sampai 40 menit tadi ya Pak ya? Nggak sampai 40 menit. Karena kan teman-teman bisa tahu ya kondisi bagaimana kalau manual, terus kemudian ada layanan lewat autogate. Nah ini kita tingkatkan lagi melalui Seamless Corridor tadi.
21: Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama tiba di Surabaya dari total 380 jemaah dan petugas yang berangkat ke Tanah Suci. Satu jemaah kloter pertama wafat sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya. Sementara satu jemaah lain masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Arab Saudi. Jika kondisinya sudah memungkinkan untuk melakukan perjalanan, ia akan dipulangkan ke tanah air melalui kloter berikutnya. Ermina melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

suasana pagi hari ini ya, dan tentunya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pagi. Dari pukul 7.30 Anda bisa mendengarkan juga bergabung dalam program acara Halo RRI, Halo RRI, dan tentunya di kebersamaan kita untuk edisi siaran hari ini ya. Hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Tentunya Pro 1 RRI Merauke juga memberikan kesempatan bagi Anda semuanya ya, memberikan ruang untuk Anda menyampaikan segala sesuatu yang tentu Anda pandang ataupun juga Anda lihat perlu untuk di ya cari solusinya atau dievaluasi bersama, terutama untuk kepentingan publik ya. Dan tentu Anda yang ada di wilayah perkotaan ataupun juga yang ada di wilayah pinggiran kota, perkampungan ya, yang masih bisa menjangkau siaran Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda yang sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini Anda tentunya punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi Anda melalui atensi SMS WhatsApp kami ya di nomor Pro 1 RRI Merauke 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Tentunya semua hal yang tentu menyangkut kepentingan halayak ya, atau kepentingan

4 di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami ajak untuk mengikuti dialog interaktif patroli udara berkaitan dengan tugas pelayanan Humas Polres Merauke. Anda juga boleh untuk memberikan tanggapan Anda ya melalui program Halo RRI ataupun juga nanti pada saat live-nya program acara patroli udara ya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Aduh, untuk aspirasi Halo RRI ini bebas ya, Anda boleh menyampaikan ya saran ataupun juga mungkin pertanyaan ya, atau ada juga gagasan Anda yang ingin disampaikan berkaitan untuk

dia akan start beraktivitas di pukul 8 pagi. Ya, tentu berbeda dengan Anda yang beraktivitas dari start dari pukul 7 pagi, pukul 6 pagi dan seterusnya sudah ada di tempat kerja masing-masing dan mungkin beberapa aktivitas

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

0: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program acara Dialog Interaktif Patroli Udara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan tentunya kita akan membahas topik berkaitan dengan Humas Polres Merauke ya, pelaksanaan tugas Humas Polres Merauke sehari-hari. Dan tentu juga nanti Anda akan kami ajak untuk berinteraksi bersama kami melalui atensi Anda di SMS WhatsApp 0852-75-112433. Dan pagi hari ini bersama saya Dici Sambe akan memandu untuk jalannya dialog interaktif patroli udara. Baik, di studio podcast RRI Merauke sudah hadir bersama saya Ibda Andre MSB Eskom selaku PSK Sihumas Polres Merauke. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar sehat ya?
2: Kabar sehat selalu. Selamat pagi pemirsa RRI Merauke dan sekitarnya. Kami dari Humas Polres Merauke akan membawakan sebagai narasumber pada pagi ini.
1: Oke, iya biasanya di belakang layar ya, dan kali ini ada di depan layar ya. Oke, dan tentunya juga kita ingin tahu ya terkait dengan peran dan juga tugas dari Humas Polres Merauke. Dan tentu peran Polisi Republik Indonesia tidak hanya untuk menjaga ya dan memastikan bahwa Sitkamtibmas itu di lingkungan sekitar ya tetap terkontrol dengan baik ya, dan tentunya juga berkaitan dengan keamanan melalui informasi ke publik. Iya, tetap akurat dan juga mendidik sehingga persatuan bangsa tetap terjaga juga melalui informasi yang di-sharing seperti itu ya. Oke, dan kita ingin ketahui bersama terkait dengan tugas sehari-hari dari Humas Polres Merauke sendiri ya. Oke, Pak Andre mungkin bisa disampaikan kepada semua pendengar dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan juga melalui live YouTube RRI Merauke di pagi hari ini ya. Oke, kesehariannya nih. Dan juga personilnya berapa banyak nih?
2: Baik, dapat kami sampaikan sebelum masuk pada kegiatan Humas Polres Merauke, kita dapat sampaikan bahwa Humas Polri adalah fungsi kepolisian yang melaksanakan tugas sebagai pemberi informasi publik, komunikasi informasi, publikasi, dokumentasi, dan membangun citra Polri yang positif di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk Humas Polri ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Polri, terus Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang Perkap Nomor 6 Tahun 2003 tentang kehumasan di lingkungan Polri ya. Dan peraturan Kadiphumas Nomor 1 tentang SOP kehumasan di lingkungan Mabes Polri hingga ke Polsek.
1: Okay. Demikian. Itu tentunya tugas daripada fungsi Polri sendiri khusus bagian humas ya. Oke, okay. Dan ini kita ingin ketahui Humas Polres Merauke sendiri ya.
2: Untuk Humas Polres Merauke merupakan pejabat utama di lingkungan Polres Merauke, harusnya itu pangkatnya AKP, sedangkan kita masih PS jadi IPDA ya. Terus Humas Polres Merauke terdiri dari Kasihumas, terus yang kedua Kasubsi PID, Pejabat Informasi dan Dokumentasi, dan Kasubsi Penmas, Penerangan Masyarakat. Dan membawai kita di Humas Polres Merauke ada 6 personil. Okay. Ya, 6 personil Polres Merauke yang mempunyai tugas masing-masing sebagai dokumentasi, foto, video, pembuat berita, narasi, dan mitigasi media internet.
1: Oke, baik. Jadi itu tugas masing-masing ya dari personil di Humas Polres Merauke sendiri. Dan tentunya kita juga ingin ketahui ini ya terkait dengan area peliputannya. Apakah ini hanya cakupannya wilayah hukum Polres Merauke atau bisa juga dari daerah lain tapi ada kriteria tertentu yang harus dipatuhi nih. Jadi patokannya seperti itu.
2: Kalau menyangkut Humas Polres Merauke hanya khusus untuk Polres Merauke saja. Ya, baik itu kegiatan pimpinan, kegiatan Polres Merauke, dan kegiatan masyarakat yang ada terlibat dengan kepolisian Resort Merauke.
1: Oke, berarti itu juga berkaitan dengan jenis daripada peliputannya sendiri ya, informasi yang nanti masuk ke redaksinya Humas Polres Merauke seperti itu ya.
2: Iya, benar sekali Mbak Desi.
1: Oke, baik. Nah, kita ketahui juga nih ya bahwa Merauke ini kan adalah daerah perbatasan ya, yang mana juga multikultur. Nah, ini bagaimana Humas Polres Merauke juga ya bisa membackup dan juga tantangannya tersendiri nih. Oke.
2: Kalau menyangkut tantangan, memang Humas Polres Merauke ini baru terbentuk kan 2024.
1: Jadi, 2024 iya. Ya, kurang lebih berarti ya baru mau jalan 2 tahun ya. 2024 sekarang 2026.
2: Berkapnya kan itu 2024 itu. Ya. Jadi maksudnya saya itu Humas ini sudah berdiri dari 2024 itu per SOP, dari kehumasan Kadif Humas.
1: Baik.
2: Ya. Untuk tantangan Humas Polres Merauke di wilayah Merauke ini cukup kompleks. Okay. Ya. Baik itu menyangkut sarana prasarana, terus medannya, terus letak geografi, etnisnya, apalagi di perbatasan itu kita sudah meliput tentang perbatasan. Salah satunya Pak Makrup itu. Pak Makrup itu betul. Kita dari Humas Polres Merauke sudah liput hingga menjadi Hugeng Award, menerima anugerah Hugeng Award dari Kapolri langsung ya itu.
1: Oke, itu prestasi juga
2: prestasinya.
1: Ya.
2: Prestasinya.
1: Baik. Nah, itu terkait dengan bagaimana tantangan juga yang dihadapi ya oleh Humas sendiri dengan personil dan masing-masing punya tugas dan tanggung jawabnya ya. Oke. Nah, ada tidak mungkin selama berjalan ini ya pelatihan yang dilakukan sendiri internal di Humas Polres Merauke sehingga kualitas daripada informasi atau berita yang disampaikan ini juga jauh lebih baik lagi ya. Kemudian juga kalau tidak salah ya Humas Polres Merauke juga pernah ada diberikan penghargaan juga nih untuk kegiatan-kegiatan tertentu ya. Oke.
2: Baik, terima kasih Mbak Desi. Untuk Humas Polres Merauke pernah mendapat, hampir tiap tahun kita mendapat penghargaan dari Kapolda ya. Setiap rakernis itu setiap tahun kita dapat penghargaan, terutama pemberitaan berita-berita yang humanis.
1: Ya. Oke, itu kategori penghargaannya ya.
2: Kalau untuk foto video kita belum bisa, kita kalah dari Polresta Jayapura.
1: Ya. Nah, ini menjadi PR dan evaluasi juga ya kedepannya seperti apa. Dan ini bagaimana? Mungkin sudah ada program juga terkait dengan hal itu, bagian peliputan videonya.
2: Iya. Untuk pelatihan-pelatihan kita dari Humas Merauke, Polres Merauke sudah memberikan pelatihan kepada bintara remaja, terus bintara remaja yang baru-baru datang kan kita kasih latih bagaimana cara mengambil video, mengambil foto yang baik, terus membuat narasi. Kalau keluar kita sudah memberikan edukasi juga ke SMK, SMA Negeri 3 dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
1: Oke, nah ini berarti tidak hanya yang menjadi tupoksi personil Humas ya, tapi juga keterlibatan personil yang ada di Polres Merauke bisa juga memberikan sumbangsi semacam informasi, oh ada kegiatan di sini, kegiatan di situ yang nanti bisa dilanjutkan ya oleh Humas seperti itu atau gimana nih caranya nih?
2: Ya benar sekali, dari Humas kita harus ilmu yang kita dapat kita harus turunkan kepada seluruh personel karena fungsi Humas Polri itu diemban oleh seluruh anggota Polri baik dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi. Bila mana anggota Polri itu dapat menjadi seorang anggota humas, dia dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan humas, umpamanya kejadian apa, dia bisa merekam, memfoto, nanti dapat mengirim ke Humas Polres Merauke dan kita akan olah semuanya.
1: Oke, ini kan masih terus melakukan pembenahan ya terkait dengan bagaimana Humas Polres Merauke juga memberikan informasi terbaik kepada masyarakat ya. Dan juga mungkin keterlibatan atau ada kolaborasi yang saat ini sedang dijalin dengan beberapa pihak dari Humas sendiri?
2: Kalau kerjasama Humas Polres Merauke, ya itu mitra kita ya, para wartawan.
1: Okay.
2: Para wartawan wartawati yang ada di Merauke. Ya, terus mungkin pihak RRI. Iya. Ini RRI sangat kita apresiasi ini, sudah membantu Polres Merauke dalam memberikan edukasi, sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat dengan acara ini sudah. Betul. Patroli udara.
1: Jadi kita juga makin mengenal ya tugas dan fungsi daripada Humas Polres Merauke ya.
2: Iya,
1: betul. Oke, baik. Nah, kita juga ingin ketahui nih ya yang berkaitan dengan tugas daripada Humas Polres Merauke sendiri tentunya menjadi jembatan ya untuk informasi dari institusi Polri sendiri dan juga kepada masyarakat ya, dalam hal ini yang berkaitan dengan program-program yang dijalankan oleh Polres atau juga Polri seperti itu ya. Tapi apakah juga masyarakat bisa dilibatkan ya untuk informasi yang berasal langsung dari mungkin dari perkampungan atau distrik, dan ini mungkin ada sortirannya kah seperti apa sehingga siapa tahu mungkin masyarakat juga bisa membantu Polri seperti itu atau Humas Polres Merauke.
2: Iya, baik. Terima kasih. Kalau dari Polres Merauke, program-program yang diunggulkan sekarang yaitu call center Polri 110 ya. Okay. Kita pada kesempatan ini kita juga menyampaikan kepada masyarakat Merauke dapat menghubungi 110 call center Polres Merauke, karena HP yang digunakan untuk menghubungi tidak perlu menggunakan pulsa data, dapat langsung diterima oleh operator 110 dan akan disampaikan ke pihak SPKT Polres Merauke untuk secepatnya mendatangi TKP yang terjadi di Merauke, di kalangan masyarakat. Untuk kolaborasi dengan masyarakat, kita sangat apresiasi, terima kasih kepada wartawan Merauke, terutama mungkin info kejadian Kota Merauke yang dapat meng-up ini informasi-informasi yang kita buat untuk diketahui oleh masyarakat. Demikian.
1: Oke, baik. Nah, kita tahu bahwa tanggal 1 kemarin ya, kita baru saja tanggal 1 Juni memperingati hari lahir Pancasila. Nah, untuk mewujudkan juga nih ya, informasi yang bisa menyatukan persatuan seperti itu. Jadi bagaimana program ataupun juga yang berkaitan dengan fungsi daripada Humas Polres Merauke sendiri ya, untuk bisa menyeimbangkan informasi yang beredar dan juga menghidupkan sila ketiga nih persatuan Indonesia ya, melalui informasi yang di-sharing ataupun juga yang digodok nih di Humas Polres Merauke sendiri seperti apa nih tanggapannya dari Pak Andre.
2: Iya, baik, terima kasih. Adapun strategi dan kegiatan Humas Polres Merauke yaitu sebagai jembatan komunikasi, menjaga reputasi institusi, menangani informasi dan membangun opini positif dan menghindari mencegah terjadinya berita hoax di kalangan masyarakat, demikian.
1: Baik, nah ini juga kita ketahui ya bahwa semua orang sekarang dengan handphonenya masing-masing bisa menjadi jurnalis juga nih ya. Oke, nah tanggapan dari Pak Andri sendiri selaku kasih dari Humas Polres Merauke menanggapi isu-isu SARA kemudian hoax ya yang ada di media sosial, khususnya kita yang ada di kalangan Kabupaten Merauke ini seperti apa nih?
2: Iya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa kita himbau kepada masyarakat dapat bijak menggunakan media sosial, karena jari-jarimu adalah harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang golongan gengset. Gengset ini jari-jari semua main di HP. Jadi bangun tidur kita lihat HP, mau tidur lihat HP. Jadi kita himbau bahwa masyarakat Merauke agar dapat bijak menggunakan media sosial dengan baik. Demikian.
1: Oke, dan ini juga untuk menjaga nih ya, dan berkaitan daripada etos kerjanya Humas Polres Merauke. Apalagi kan di Merauke juga sudah banyak media, termasuk kita juga di Merauke ya, RRI Merauke maksudnya ya. Oke, nah bagaimana Humas Polres Merauke juga menjaga nih supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media online mungkin tetap cepat tapi tetap akurat juga nih, bagaimana nih?
2: Baik, terima kasih. Untuk kecepatan dan akurat itu kita harus seleksi dulu. Kita harus, umpamanya suatu terjadi suatu kejadian penganiayaan, kita harus dapat melihat apa betul itu terjadinya di mana, kita harus mengecek di SPKT, terus kita menanyakan ke satuan reskrim penanganannya, baru kita dapat olah menjadi informasi. Jadi humas itu kita sebagai penyambung antara Polri dengan masyarakat, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat secepat dan selalu dekat dengan masyarakat. Jadi informasi yang kita berikan itu informasi yang menenangkan hati masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat beraktivitas dengan baik. Bagaimana masyarakat itu beraktivitas dengan baik kalau tidak merasa aman? Kita kerja aman, kita melaksanakan aktivitas dengan aman.
1: Oke, nah ini mungkin ada juga klasifikasi atau kategori terkait dengan informasi nih ya yang akan di-share. Butuh berapa lama atau proses terkait dengan tadi Pak Andre juga sampaikan bahwa harus mengambil sumber tidak hanya dari satu sumber tapi beberapa referensi yang nanti juga akan digodok oleh Humas Polres Merauke baru di-share. Nah ini ada tidak mungkin berdasarkan kategori permasalahannya nih sehingga membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama dan berbeda dengan mungkin media lain, media online lain yang mungkin cepat di-share seperti itu, sedangkan Humas Polres Merauke membutuhkan sekitar mungkin 1 atau 2 hari seperti itu.
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk 1-2 hari kita tidak ya, kita kalau umpamanya
1: paling cepat
2: ya
1: kita hitungan berapa jam,
2: karena kira-kira kebanyakan wartawan juga tuh menanyakan langsung ke Humas Polres Merauke.
1: Okay. Nah,
2: kalau kita mempunyai grup ya, kita buang di grup itu langsung dorang ini para wartawan bisa mengambilnya.
1: Oh ya. Baik, jadi lebih cepat ya. Ya.
2: Kalau berita-berita yang humanis itu kita paling cepat karena untuk meningkatkan
1: kayak paling aman ya.
2: Iya. Seperti yang kita unggulkan ya kan program Babin Kamtipmas ya. Para Babin Kamtipmas ini merupakan garda terdepan Polri di masyarakat. Jadi kalau berita-berita Babin Kamtipmas itu kita
1: kayaknya jadi
2: dipercepat gitu ya.
1: Jadi headline-nya seperti itu ya.
2: Kalau untuk menyangkut berita kejadian, pembunuhan, penganiayaan, kita harus baik-baik ini mengecek dan sesuai fakta yang di lapangan.
1: Oke, berarti memang lebih banyak ya kategori informasi yang di-share dan lebih cepatnya adalah yang humanis seperti itu ya. Oke, dan kalau yang lain pasti akan membutuhkan juga beberapa tahapan sebelum di-share. Baik, nah melihat juga situasi ya di media sosial dan juga di realita kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ya. Dalam hal ini Humas Polres Merauke yang tentunya ingin memberikan edukasi juga ya, selain informasi tetapi juga edukasi kepada masyarakat melalui berita-berita yang di-share. Nah, ini tanggapannya ataupun juga apa yang selalu ingin disampaikan kepada masyarakat nih berkait dengan pemberitaan dari Humas Polres Merauke.
2: Baik, yang kita minta kepada masyarakat Merauke dapat mempercayai sumber yang dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut. Salah satunya yaitu Humas Polres Merauke. Para masyarakat dapat mengakses melalui media sosial, ada Facebook Humas Polres Merauke Presisi, Instagram Humas Polres Merauke, ada TikTok Humas Polres Merauke Presisi, Twitter, YouTube, kita semua ada. Jadi masyarakat dapat mengakses setelah secara langsung. Kalau belum follow ya follow supaya subscribe-nya Humas Polres Merauke dapat banyak ya.
1: Banyak followers ya.
2: Banyak followers ya.
1: Kalau sampai sejauh ini sudah berapa banyak nih followersnya?
2: Masih 153 ribu lah.
1: Oh, berarti yeah. Ini juga sekaligus memberikan informasi menggaungkan kepada semua masyarakat ya.
2: Betul sekali.
1: Pendengar maupun yang menyaksikan langsung di live YouTube. Bahwa institusi Polri, khususnya Humas Polres Merauke, punya beberapa media sosial ya. Yeah. Seperti TikTok, kemudian juga Facebook.
2: IG, Instagram, Twitter, YouTube,
1: yeah. Twitter dan juga YouTube, dan yeah. Tentunya melalui informasi langsung dari Humas yeah. Polres Merauke sudah pasti akurat dan juga terpercaya seperti itu ya.
2: Iya, yeah, okay. Betul sekali.
1: Baik, nah ini terkait dengan strategi dan juga kegiatan ya oleh Humas Polres Merauke sendiri. Mungkin ada beberapa program yang sudah berlangsung atau mungkin dalam waktu dekat ini juga sudah dipersiapkan ya sampai nanti akhir tahun 2026.
2: Kalau program Humas Polres Merauke salah satunya yaitu dialog interaktif ini kerjasama dengan RRI ya. Terus untuk kemungkinan untuk ulang tahun 1 Juli mungkin ya, Humas Polres Merauke mungkin akan mengadakan lomba karya jurnalistika atau fotoka atau video. Seperti tahun-tahun lalu kita sudah laksanakan, jadi itu diborong sama SMK 3.
1: Wow, iya. Luar biasa ya.
2: Menyangkut foto, video, nanti biasa kan ada punya temanya apa, kita tunggu temanya dari
1: pusat ya,
2: iya, okay. Dari Mabes Polri tentang temanya Hari Bayangkara yang 1 Juli nanti.
1: Oke, okay, berarti ini juga sekaligus di awal sudah gaung lebih dulu nih bahwa nanti jelang tanggal 1 Juli ya, ini pasti juga ada beberapa program kegiatan yang digagas termasuk juga dari Humas Polres Merauke ya. Oke. Okay. Dan
2: izin ya, Mbak Desi, ada zaman dulu juga untuk kalangan gengset itu kita adakan lomba PUBG ya. Oh. Itu gagasan yang laksanakan dari Humas Polres Merauke juga.
1: Yeah. Oke, okay, baik.
2: Tapi jadi, kalau untuk sekarang macamnya mungkin nanti kita koordinasi dengan Pak Kapolres dulu. Iya, yeah, demikian.
1: Oke, okay, ini pastinya juga menjadi evaluasi nanti apa saja program yang akan dilaksanakan nanti ya, jelang 1 Juli nanti. Oke, okay. Nah terkait dengan tantangan tadi sudah sempat disampaikan ya, berkaitan juga dengan personilnya di Humas Polres Merauke atau tupoksi masing-masing yang saat ini juga pasti membutuhkan banyak pihak untuk membantu ya tantangan di era digital seperti saat ini. Oke, okay. Dan sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fungsi dan peran dari Humas Polres Merauke sendiri ya. Oke, okay, silahkan Pak Andre.
2: Untuk peran dari Humas Polres Merauke untuk institusi Polri sangat penting sebagai corong pimpinan dan kesatuan, baik itu dalam memberikan informasi seperti konferensi pers, rilis kasus dan sebagainya, karena Humas Polres Merauke sebagai garda terdepan dalam institusi. Seperti akhir-akhir ini di bagian institusi atau BUMN itu Humas selalu dikedepankan karena sebagai penyembatan untuk pimpinan dengan anggota atau Polri dengan masyarakat. Demikian Mbak Des.
1: Baik, nah di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini ada pasti juga beberapa hal penting yang ingin disampaikan oleh Pak Andre sendiri ya selaku Humas Polres Merauke, dan tentunya kesempatan yang baik ini melalui RRI di program acara Patroli Udara, baik pendengar kita yang ada di Kabupaten Merauke maupun juga yang ada di Provinsi Papua Selatan ya, dan secara online yang saat ini juga menyaksikan di live YouTube kita. Silahkan closing statement-nya terkait dengan tugas dari keseharian Pak Andre sendiri.
2: Baik, pada para pendengar RRI yang ada di Merauke, kita dapat kami sampaikan bahwa Humas Polri memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik, menjaga institusi Polri, dan menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi-informasi yang akurat, sesuai fakta, yang transparan, cepat, dan humanis. Dan kepada masyarakat Merauke, bahwa bijaklah menggunakan media sosial, hindarilah berita hoak, karena berita hoak sudah termasuk dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 2008 yang diperoleh Undang-Undang nomor 1 2004, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dapat dipidana dengan pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Untuk KUHP yaitu terdapat di KUHP pasal 263, yaitu setiap orang yang menyiarkan atau menyebarkan berita atau pemberitaan bohong melalui media internet dapat penjara 6 tahun atau denda kategori 5. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Humas Polres Merauke.
1: Baik, ini kita berdialog dengan orang humas ya, yang keseringan di belakang layar, tentunya ini waktunya cukup 30 menit saja ya. Sekaligus juga memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang peran dan tugas daripada Humas Polres Merauke ya. Oke, dan tentunya kita juga selalu mengharapkan ada banyak dukungan ya, tentu dengan mitra-mitra yang selalu di lapangan membantu juga ya, terkait dengan tugas daripada Humas Polres Merauke sendiri. Sukses untuk Pak Andre dan juga rekan-rekan, yang pastinya juga kita mengharapkan bahwa nanti juga ada informasi yang membantu kita juga untuk saling share.
2: Iya, terima kasih Mbak Desi, terima kasih RRI.
1: Baik, dan mendengar demikian untuk hari ini dialog interaktif kita patroli udara dengan topik adalah pelaksanaan tugas Humas Polres Merauke bersama dengan Ibda Andre MSBSKOM selaku PSK si Humas Polres Merauke. Dan tentunya ini juga menjadi edukasi penting bagi kita semuanya, masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan khususnya Kabupaten Merauke, untuk mengetahui peran daripada tugas keseharian Humas Polres Merauke. Dan sampai jumpa lagi di program Patroli Udara dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
0: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kapan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tanah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English